0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Hey!
0: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual. Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Iya.
1: Comel kan, Dek?
0: Iya.
1: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
0: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dia masuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada. Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke cala tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
2: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: Ba, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Saya goyang-goyang mobil ini biar bensin dia masuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada. Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, eh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
2: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

0: Oke, teman Pro 2, senang sekali rasanya saya Rida bisa kembali hadir menemani teman Pro 2 ya di pagi menjelang siang hari ini. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga saja masih dalam keadaan yang sehat, seperti kami di sini juga masih dalam keadaan yang sehat dan juga semangat. Nah, teman Pro 2, obrolan Pro 2 kembali hadir nih, yang merupakan program yang menghadirkan kisah inspiratif, juga perbincangan menarik bersama narasumber dari berbagai bidang. Teman Pro 2, pendidikan merupakan hak setiap anak Indonesia. Namun, tidak semua anak memiliki kesempatan untuk belajar dengan fasilitas yang memadai. Di berbagai wilayah perkampungan Teman Pro 2 dan juga daerah terpencil, masih ada guru-guru yang rela meninggalkan kenyamanan demi mengabdikan diri untuk mencerdaskan generasi bangsa. Seperti apa ya Teman Pro 2 kehidupan mereka? Tentunya aku, kamu, kita juga penasaran ya. Dan apa saja tantangan yang dihadapi teman Pro 2, dan kenapa nih mereka memilih bertahan di tengah berbagai keterbatasan. Untuk semua itu teman Pro 2, kita akan bahas di pagi menjelang siang ini dengan tema mengajar jauh dari kota, suka duka menjadi guru di perkampungan. Sudah hadir bersama kita teman Pro 2 di studio ada Kak Bastian Lumban Gao, selaku guru dari Yayasan Tangan Pengharapan. Selamat pagi Kak Bastian.
1: Selamat pagi Gao.
0: Apa kabarnya nih?
1: Luar biasa sehat.
0: Luar biasa sehat. Gimana perjalanannya dari Ambai ya?
1: Dari Ansus.
0: Ansus, oke, dari Ansus ke Serui gimana nih Kak?
1: Jadi dari tadi sebenarnya perjalanan itu kalau naik speed, yang speed cepat dia perjalanan 1 jam.
0: Oh, 1
1: tapi
0: jam.
1: Tapi tadi gelombang jadi.
0: Oh iya, tadi cuaca kurang
1: mendukung
0: ya Kak ya.
1: Jadi memakan waktu hampir 2 jam.
0: Hampir 2 jam. Waduh, jauh ya teman Pro 2. Tapi alhamdulillah puji Tuhan Kak Bastian tiba di sini dengan selamat. Amin. Dan teman Pro 2 juga telah hadir bersama kita ada seorang siswa yang dulunya pernah diajar ya sama Kak Bastian. Ada Adik Samuel Aronggear. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak.
0: Apa kabarnya nih?
2: Puji Tuhan, baik selalu.
0: Baik selalu. Kalau Samuel sendiri sudah tinggal di Serui?
2: Iya.
0: Sudah tinggal di Serui. Oke, nanti kita akan tanya nih, apakah Pak Guru Bastian ini galak atau tidak? Tapi nanti kita akan bahas ya. Oke, teman Pro 2 dan Kak Bastian juga Samuel, di sesi yang pertama ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat sosok Kak Bastian nih. Dan saya juga yakin setiap guru memiliki cerita yang berbeda nih mengenai perjalanan hidupnya. Terlebih lagi yang memilih mengajar di tempat yang jauh dari pusat kota ya, tentu bukanlah keputusan yang mudah. Kak Bastian, sebelum kita berbicara lebih jauh, mungkin kakak bisa menceritakan atau memperkenalkan diri dulu kepada teman Pro 2 dan juga pemirsa. Sekaligus boleh diceritakan sedikit nih mengenai Yayasan Tangan Pengharapan dan peran yayasan sendiri dalam mendukung pendidikan di tempat kakak mengajar. Silahkan.
1: Oke, terima kasih Kak.
0: Oke.
1: Jadi, halo pendengar semua. Perkenalkan saya Bastian Lumban Gaul. Saya dari Sumatera Utara. Dan saya sudah menjadi guru pedalaman di Tangan Pengharapan sejak tahun 2024.
0: Oke.
1: Dan sedikit cerita tentang Yayasan Tangan Pengharapan. Yayasan Tangan Pengharapan itu ada programnya, itu ada 4 program utamanya. Yang pertama adalah di bidang pendidikan, yaitu memberikan atau menghadirkan guru-guru di pelosok-pelosok negeri yang betul-betul membutuhkan guru. Dan yang kedua ada pemberdayaan, itu fokus dalam pemberdayaan masyarakat.
0: Okay.
1: Yang ketiga ada mobile clinic, yaitu yang sudah ada di NTT. Itu khusus untuk membantu masyarakat yang tidak bisa ke puskesmas, ke rumah sakit. Jadi mereka betul-betul hadir untuk membantu yang ada yang kesakitan, mungkin ada yang membutuhkan obat begitu. Dan yang terakhir itu ada peduli sesama, itu di Jakarta, kayak membantu memberikan gerobak untuk yang jualan, pedagang-pedagang.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini se-Indonesia dari Sumatera Utara sampai ke Papua.
0: Oke, cukup banyak ya programnya Kak. Jadi kalau Kak Bastian sendiri di bidang pendidikan ya.
1: Kalau di bidang pendidikan
0: nih, saya boleh tanya sedikit, itu kira-kira berapa nih untuk jumlah guru dari tangan yayasan ini?
1: Kalau di seluruh Indonesia, guru yayasan kurang lebih dia untuk di center-center, kami sebut center untuk sekolah-sekolah, itu kurang lebih 200 orang.
0: 200 orang, yeah. Oke. Mungkin ada yang mau gabung, kalau ada yang mau gabung boleh nggak sih Kak?
1: Boleh, sekarang lagi open recruitment.
0: Open recruitment, kayaknya Avi nanti ikut deh.
1: lagi open rekrutmen.
0: Oke, kalau mau gabung nih Kak, apa sih dia punya syarat-syarat gitu?
1: Oke, kalau untuk syarat untuk gabung di Tangan Pengharapan, yang pertama pastinya belum menikah ya, harus masih muda.
0: Oke.
1: Karena betul-betul harus fokus untuk mengajar anak-anak. Mm-hmm. Terus yang kedua kreatif.
0: Kreatif.
1: Dan bisa memotivasi anak-anak.
0: Mm-hmm.
1: Dan harus siap ditempatkan dimanapun.
0: Dimana saja. Oke, baik. Belum menikah ya teman Pradua. Jadi kalau kalian punya rencana untuk menikah, kayaknya belum bisa deh untuk masuk gitu ya. Nah Kak Bastian, kalau berbicara mengenai profesi guru nih, tentunya banyak pilihan untuk tempat mengabdi ya kan. Tapi kakak sendiri justru memilih daerah perkampungan. Dan apa nih sebenarnya yang menjadi alasan terbesar untuk kakak mengambil keputusan tersebut?
1: Jadi saya SMA dulu, kelas 2 SMA. Mm-hmm. Saya SMA di Sumatera Utara.
0: Oke. Okay.
1: Dan kelas 2 SMA saya sudah bermimpi saya harus ke Papua. Kapanpun saya harus ke Papua gitu.
0: Kenapa ingin sekali ke Papua, Kak?
1: Karena banyak mendengar tentang Papua.
0: Mm-hmm.
1: Dan saya orangnya kalau saya belum merasakan, saya tidak akan percaya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tertarik untuk ke Papua. Mm-hmm. Dan pada saat kuliah 2019, uh-huh, saya melihat informasi Tangan Pengharapan, saya sudah ikuti.
0: Okay.
1: Kemudian saya tertarik untuk mengikuti Guru Tangan Pengharapan. Dan tahun 2024 pas open recruitment saya langsung daftar. Kemudian kalau misalnya ditanya kenapa memilih di pedalaman atau di pelosok begitu,
0: uh-huh,
1: itu tidak jadi pilihan untuk saya. Uh-huh. Jadi karena tadi bahwasanya kita harus berani untuk ditempatkan dimanapun.
0: Okay.
1: Harus siap ditempatkan dimanapun. Uh-huh. Begitu.
0: Okay, jadi Kak, yang kakak dengar tadi soal Papua, menurut kakak benar nggak nih soal yang kakak rasakan sekarang?
1: Ada benarnya, ada tidaknya.
0: Ada benarnya, ada
1: kalau
0: tidaknya.
1: Kalau tidaknya itu, jadi dulu itu waktu saya diumumkan untuk masuk,
0: uh-huh,
1: ada ketakutan dari keluarga, dari orang terdekat, dari teman-teman,
0: uh-huh,
1: kenapa harus ke Papua gitu.
0: Uh-huh.
1: Mereka rasa takut, tapi setelah saya sudah di kampung Ansus, uh-huh, di Papua, ternyata yang mereka bilang itu tidak benar.
0: Tidak
1: saya
0: benar,
1: betul-betul ya, dianggap anak sendiri, dikasih
0: okay. Jadi masyarakat Papua baik-baik
1: nyaman
0: sekali ya, Kak.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Nah, Kakak masih ingat enggak sih pertama kali saat Kakak tiba di Kampung Ansus, tempat Kakak bertugas gitu ya? Apa nih kesan pertama yang paling membekas di hati Kakak sampai sekarang gitu?
1: Kesan pertama saya, jadi waktu pengantaran guru-guru,
0: mm-hmm,
1: jadi kami diantar di tempat-tempat yang kami tempat tugas,
0: uh-huh,
1: jadi teman-teman ada di bagian Yapen Utara juga,
0: uh-huh,
1: kami antar mereka disambut. Dan pada saat saya sudah sampai di Kampung Ansus, Negeri Seribu Tiang dia,
0: uh-huh,
1: jadi betul-betul rumah semua di atas laut.
0: Di atas laut.
1: Dan saya disambut senyum anak-anak,
0: uh-huh,
1: dan saya langsung berpikir bahwasanya anak-anak ini adalah teman saya dan orang yang akan saya didik selama 1 tahun ke depan.
0: Okay.
1: Jadi betul-betul senyum itu yang sampai sekarang saya ingat anaknya yang mana, matanya bagaimana, okay, senyumnya bagaimana, saya ingat.
0: Jadi membekas sekali. Betul, membekas gitu sekali ya Kak ya. Oke, jadi Kakak di Ansus itu nantinya 1 tahun ya?
1: Sebenarnya 1 tahun.
0: Sebenarnya 1 tahun.
1: Tapi bisa perpanjang kontrak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kontrak dengan yayasan di 1 tahun saja.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita masuk di Tangan Pengharapan hanya 1 tahun,
0: mm-hmm,
1: kalau misalnya mau perpanjang dari sayanya.
0: Okay.
1: Jadi karena saya nyaman di Ansus, akhirnya saya jalan tahun ketiga.
0: Wow. Jadi masyarakat di sana baik-baik ya, sehingga yeah, kakak bisa senyaman itu gitu ya. Oke, okay. Nah tentunya setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda nih Kak. Kalau boleh digambarkan sama teman Pro 2 gitu ya, seperti apa sih lingkungan sekolah, kondisi kampung, serta akses perjalanan menuju lokasi tempat kakak ngajar?
1: Kalau kondisi kampung dia, tadi saya bilang bahwasanya rumah semua di atas laut. Benar-benar di atas laut, mm-hmm, 99,9%.
0: Okay.
1: Itu di atas laut.
0: Mm.
1: Mungkin sekolah itu yang di, dan kapel gurunya tempat kami tinggal, mm, itu di darat.
0: Di darat.
1: Jadi
0: okay,
1: betul-betul cuman kapel guru yang di darat dengan, mm, puskesmas. Dan kalau misalnya kita mau berkunjung ke rumah anak-anak, kalau pada saat surut, mm, air surut kan di atas air laut, air, mm-hmm, surut, kita harus injak lumpur, injak PC untuk sampai,
0: wow,
1: ke rumah.
0: Wow, dalam gak tuh Kak kalau injak lumpur itu?
1: Iya, sampai di atas betis lah.
0: Wow, oke. Okay. Nah, tentunya Kakak perlu ya yang namanya beradaptasi gitu, yes, dengan lingkungan atau membutuhkan waktu ya Kak tentunya. Bagaimana sih proses Kakak membangun kedekatan dengan masyarakat, terkhususnya para siswa, hingga akhirnya merasa menjadi bagian dari mereka?
1: Tiga bulan pertama itu betul-betul struggle sekali untuk saya. Kayak merasa caranya bagaimana, karena kita sebagai guru tangan pengharapan harus memikirkan segala cara bagaimana supaya anak-anak nyaman dan bagaimana supaya orang tua bisa diajak kolaborasi untuk memajukan pendidikan begitu. Jadi kayak tiga bulan terakhir itu kayak merasa kayak masih kurang, kayak merasa masih harus banyak belajar. Dan setelah itu harus mikirin segala cara dan pergi ke rumah-rumah, berkunjung untuk cerita, mama, bapak begini, bapak pu anak ini sudah bagus sekali, kemarin dia belum bisa baca, sekarang sudah bisa baca.
0: Gitu ya.
1: Jadi menjelaskan perkembangan anaknya. Dan ternyata, dan yang saya pahami adalah bahwasanya sebenarnya kalau kadang kan bapak mama kalau lewat dengan kita tidak menegur. Dan tiga bulan pertama saya merasa kan saya datang ke sini mengajar, kenapa kayak tidak dihargai. Ternyata sayanya harusnya kalau mereka tidak menyapa saya berarti saya dong yang harus menyapa.
0: Iya,
1: jadi kan ibaratkan mungkin mereka malu, mungkin anak-anak lagi takut, dan tiba-tiba lihat orang baru gitu. Jadi akhirnya saya belajar, oh berarti harus saya yang pendekatan, dan cara itu berhasil untuk
0: berhasil sejauh ini gitu ya.
1: Sejauh ini berhasil.
0: Oke, tak kenal maka tak sayang, sudah kenal baru sayang gitu ya. Nah Kak Basian, sebagai seorang guru tentunya kakak ini setiap hari bertemu dengan anak-anak yang memiliki karakter yang tentunya berbeda-beda nih. Menurut kakak sendiri, seperti apa sih karakter dan juga semangat belajar dari anak-anak di kampung tersebut?
1: Saya mau bilang anak-anak di kampung Anus itu sebenarnya anak-anak yang sangat-sangat pintar. Tapi kita sebagai guru harus, tadi saya bilang, memikirkan segala cara. Dan berusaha untuk memahami sebenarnya anak butuh apa. Jadi, dan juga terkadang masih kurang dukungan dari orang tua mungkin, kurang motivasi dari orang tua. Jadi kita guru harus betul-betul harus menguasai semua elemen gitu. Supaya kita bisa motivasi mereka, bisa menerima mereka, dan bisa mendengar mereka. Itu sih yang saya lakukan. Jadi saya harus mendengar mereka, karena kadang mereka kurang didengar gitu.
0: Tapi itu sudah coba kakak sampaikan ke orang tua gitu?
1: Iya,
0: ke orang tua mereka.
1: Sudah sampaikan.
0: Terus responnya gimana tuh kak?
1: Sama, ada orang tua yang menerima, dan ada orang tua yang cukup cuek, dan ada orang tua yang betul-betul excited gitu.
0: Iya sih, setiap orang kan memiliki karakter yang berbeda gitu ya kak. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, BTW Kak Bastian ini kan guru bahasa Inggris ya kan?
1: Iya, betul.
0: BTW bahasa Inggris saya gak bagus-bagus amat sih. Saat pertama kali mengajar nih kak, bagaimana kemampuan dasar bahasa Inggris para siswa? Apakah mereka sudah memiliki bekal sebelumnya atau mereka tuh benar-benar dari dasar gitu?
1: Jadi kalau sebenarnya mengajar bahasa Inggris di kampung Anus itu cukup harus struggle banget ya. Jadi kayak ibaratkan, karena mereka di SD belum belajar bahasa Inggris. Jadi biasa kalau ini ada siswa baru sekarang yang kelas 7, biasa saya tanya, biasa harus pemetaan, pemetaan kemampuan anak. Jadi saya tanya siapa yang sudah belajar bahasa Inggris. Jadi kayak 99% anak-anak belum belajar bahasa Inggris. Jadi saya harus betul-betul ajar dari alfabetnya, harus dari kata-kata dasar, saya bahasa Inggrisnya apa, kamu, kita semua. Jadi harus kayak betul pengenalan dari dasar gitu. Jadi harus, dan cara saya adalah tidak cukup belajar di pagi, saya suruh mereka kalau misalnya mau datang bimbel bahasa Inggris silahkan datang sore hari.
0: Sore hari, ke rumah kakak gitu ya, ke tempat tinggalnya gitu ya.
1: Ke tempat tinggalnya.
0: Tapi sejauh ini kakak mengajar, apakah mereka gampang nangkapnya atau gimana nih?
1: Ada yang gampang, ada yang memang harus sabar, ada yang memang sangat lambat, jadi kita harus lebih sabar sih.
0: Iya sih, namanya anak-anak ya kan. Betul. Tapi kalau sore hari gitu banyak yang datang ke kakak untuk
1: bimbel sore.
0: Bimbel sore.
1: Banyak.
0: Banyak juga ya. Berarti mereka tertarik nih sama bahasa Inggris gitu ya. Nah, untuk terakhir nih Kak di sesi pertama ini, setelah menjalani perjalanan sebagai guru di daerah perkampungan, apa nih pelajaran hidup yang paling berharga yang Kakak rasakan hingga saat ini?
1: Kalau pelajaran hidup, saya lebih mengenal diri saya kalau untuk saya pribadi. Dan saya belajar untuk bersyukur atas apa yang saya punya dan yang saya miliki. Karena di luar sana banyak orang yang merasa tidak bermanfaat. Dan setelah saya menjadi guru pedalaman di Kampung Ansus, saya merasa saya bisa bermanfaat bagi orang lain.
0: Oke, luar biasa ya kak ya. Sedih ya teman Pradua. Oke, luar biasa sekali teman Pradua cerita yang disampaikan oleh Kak Bastian. Dari perbincangan ini ya teman Pradua, kita bisa melihat bahwa menjadi guru ini bukan hanya soal menyampaikan ilmu, tapi juga tentang pengabdian, kesabaran, dan juga ketulusan dalam mendampingi anak-anak meraih masa depan mereka. Nah teman Pradua, kalian jangan kemana-mana ya, karena kita masih akan ngobrol sama Samuel juga. Dia kayaknya udah tegang tuh teman Pradua, udah deg-degan gitu ya. Santai aja Samuel, Karida gak gigit kok. Jadi teman Pradua jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pradua FM Serui, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Prodo 101,5 Prodo FM Serui, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Kak Rida, ada Kak Bastian dan juga adik Samuel di sini, teman Prodo. Kita masih ya di segmen obrolan Prodo. Tadi kita sudah mengenal nih teman Prodo, banyak tahu juga mengenai perjalanan dari Kak Bastian ya, hingga akhirnya menjadi dan juga memilih mengabdi di daerah perkampungan, teman Prodo. Nah, pada sesi kedua ini, teman Prodo, kita akan membahas lebih mendalam nih mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Mulai dari fasilitas, sekolah, kebutuhan dasar dan juga air bersih, hingga upaya yang akan dilakukan agar anak-anak ini tetap semangat belajar. Tapi sebelum saya ke Kak Bastian, saya mau menyapa adik saya dulu. Ada Samuel di sini. Gimana Samuel, deg-degan? Deg-degan kan?
1: Iya kak.
0: Iya kak, aduh. Oke, mungkin Samuel bisa perkenalkan dulu, perkenalkan diri sama teman Prodo, boleh?
1: Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Samuel Aronggiar. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 2 Serui.
0: Oke, Samuel ini baru masuk SMA ya?
1: Iya kak.
0: Oke, jadi kemarin baru saja pengenalan lingkungan sekolah ya. Bagaimana? Aman teman-temannya?
1: Aman.
0: Aman. Nah, menurut Samuel nih, seperti apa sih sosok Kak Bastian sebagai guru di sekolah? Kak Bastian ini galak atau tidak? Silakan.
1: Pak Bastian, sosok guru yang baik dan bisa diteladani dengan anak-anak murid.
0: Oke. Galak atau tidak?
1: Sedikit galak.
0: Sedikit galak, oke. Adina sudah deg-degan ini, kayaknya dia jawab sambil deg-degan ini. Nah Samuel, hal apa sih yang paling kamu sukai saat belajar bersama Kak Bastian?
1: Yang paling saya suka dari Pak Bastian, ketika saat mengajar, Pak Bastian sering bercanda.
0: Oh, sering
1: biar
0: bercanda.
1: Tidak terlalu tegang untuk belajar.
0: Oke, jadi seru ya belajarnya ya?
1: Iya.
0: Oke, nah hal apa nih yang paling berkesan selama Samuel diajar oleh Pak Bastian?
1: Yang paling berkesan saat saya belajar dengan Pak Bastian, bisa mengenal banyak hal yang baik dari Pak Bastian. Dan itu juga bisa membuat saya semangat untuk tetap semangat untuk belajar.
0: Oke, Pak gurunya kayaknya terharu dengan dengar Samuel bicara begitu. Nah, menurut Samuel nih, Samuel kan kemarin di ANSUS gitu ya, tentunya ada tantangannya nih. Tantangan belajar di kampung itu seperti apa sih? Tentunya beda ya di kampung sama di kota. Kalau menurut Samuel seperti apa tantangannya?
1: Tantangan belajar yang saya alami di ANSUS itu ketika pergi ke sekolah harus pakai perahu, dayung lagi.
0: Oke.
1: Dan juga di sekolah mau pergi juga kadang harus jalan, tetapi ada harus ikut lewat jembatan, dan jembatan itu agak sedikit rusak.
0: Oh.
1: Jadi itu juga bisa menjadi maknya menjadi tantangan untuk kadang pergi sekolah atau tidak.
0: Oh gitu. Kalau jarak dari rumah Samuel ke sekolah, jauh nggak?
1: Sedikit jauh.
0: Sedikit jauh gitu ya. Jadi kalau macam hujan begitu, Samuel jadi berpikir ini pergi sekolah atau tidak gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi ini mungkin bisa menjadi perhatian gitu ya bagi pemerintah supaya lebih memperhatikan nih akses jalan di ANSUS sana gitu ya Samuel. Nah, kalau boleh menyampaikan harapan nih Samuel, apa sih harapan Samuel untuk sekolah di ANSUS sana, biar teman-teman yang masih sekolah di ANSUS itu bisa belajar menjadi lebih baik lagi?
1: Harapan saya, teman-teman tetap semangat belajar, walaupun sekolah di kampung, tetapi harus tetap semangat.
0: Oke, mungkin Samuel punya pesan atau ucapan terima kasih begitu ke Pak Bastian yang kemarin sudah mengajar Samuel, boleh?
1: Kalau pesan saya, Pak Guru tetap semangat, jangan pernah menyerah untuk mengajar. Dan ucapan terima kasih saya untuk Pak Guru, ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada saya.
0: Oke, Pak Bastian dapat ucapan dari Samuel, katanya terima kasih. Pak Gurunya kayaknya terharu nih. Oke, Samuel, terakhir nih, kalau ada anak-anak di luar sana yang mungkin, aduh, sama lah sekolah sekali. Nah, apa yang ingin Samuel sampaikan kepada mereka?
1: saya harus memotivasi mereka dan mengajak mereka untuk harus tetap
0: semangat
1: untuk sekolah.
0: Oke. Jadi seperti itu ya, apapun tantangannya harus tetap semangat ya Samuel ya. Oke. Nah Tuan Peradua, kita geser sedikit ke Pak Bastian nih. Kak Bastian, setiap daerah ini tentunya memiliki tantangannya masing-masing gitu ya. Selama kakak mengajar di wilayah ANSO sendiri, tantangan apa nih yang menurut Kak Bastian paling berat dan juga masih menjadi pekerjaan rumah hingga saat ini?
2: Kalau tantangan di ANSUS itu, itu kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Jadi itu struggle sekali untuk kami sebagai guru Taman Pengharapan. Tapi walaupun air sulit, masyarakat, papa mama, anak-anak itu bantu. Kayak bantu. Kita betul-betul tidak diberatkan dengan itu. Mereka tanya, air masih ada.
0: Oh, ya, jadi baik anak-anak sekali. Tanya.
2: Jadi kayak ibaratkan tidak kekurangan, bahkan kalau misalnya akhir bulan begini, misalnya itu dekat-dekat tanggal 25 itu bahan makanannya sudah menipis. Orang tua datang antar ikan, bahkan antar sagu bakar. Itu mungkin sederhana tapi sangat bermakna sekali.
0: Oke, jadi Kak Bastian ini kalau turun kota untuk belanja itu sebulan sekali ya? Seperti sekarang ini lagi ya, turun belanja ya? Betul. Kalau dari Yayasan Tangan Pengharapan sendiri, selain Kak Bastian di ANSUS sana, ada lagi atau hanya kakak sendiri?
2: Kalau di ANSUS dia ada 16 di Yapen Barat ada 16 guru. Itu mulai dari Kampung Woi, Aibon Deni, Ansus, Toweta dengan Papuma.
0: Oke, ya. Cukup banyak ya Kak ya.
2: Lumayan.
0: Oke, kita akan berbicara mengenai fasilitas sekolah nih Kak. Tentunya sarana dan juga prasarana ini sangat menentukan kenyamanan belajar anak-anak gitu ya. Bisa gak sih Kakak gambarkan sedikit gitu mengenai kondisi ruang kelas, meja, kursi, buku pelajaran maupun fasilitas pendukung lainnya di sekolah tersebut?
2: Kalau misalnya untuk buku pelajaran itu ada. Dan biasanya kalau misalnya kami guru Taman Pengharapan itu harus berpikir dan belajar bagaimana supaya cara menemukan mengajar yang kreatif.
0: Okay.
2: Jadi kita tidak terlalu berpatokan ke buku ajar juga, tapi memanfaatkan teknologi juga, mengenalkan teknologi ke anak-anak.
0: Okay.
2: Mungkin sih kalau pegang komputer, pegang HP, bahkan untuk HP itu gunanya apa sih gitu? Jadi masih banyak yang belum tahu bagian itu. Terus kalau misalnya fasilitas lain yang ada di sekolah, kayak kursi, meja itu ada, tapi memang ada kadang kurang menjaga, anak-anak mungkin kurang menjaga, jadi ada beberapa kerusakan yang memang harus diperbaiki begitu.
0: Jadi seperti itu. Jadi buat Samuel pun teman-teman, kalau ada kursi meja jangan dicoret-coret, jangan dipukul-pukul dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita berbicara mengenai dukungan pemerintah nih Kak. Bagaimana pengalaman kakak selama ini? Apakah sekolah yang tempat kakak mengajar ini pernah menerima bantuan dari pemerintah daerah, baik itu berupa sarana-prasarana maupun program pendidikan?
2: Kalau kami melihat upaya pemerintah sudah berjalan, tapi memang mungkin di secara teknis masih ada beberapa kekurangan, dan itulah tujuan kami untuk berkolaborasi dan bisa bagaimana supaya kami juga memberikan solusi begitu. Jadi kan ibaratkan kita kolaborasi antara pemerintah, sekolah dengan Tangan Pengharapan gitu. Jadi kalau untuk kayak sekarang itu ada Starlink sudah ada dan Smart TV. Dan Smart TV ini saya gunakan untuk mengajar anak-anak dan bisa buat lomba di sana, bisa buat kuis di sana. Anak-anak betul-betul excited. Dan setelah itu ada, mereka jadi tahu belajar ternyata bukan hanya pakai papan tulis. Ada TV besar. Jadi
0: gitu.
2: Betul-betul dimanfaatkan untuk bagaimana supaya mereka mengenal teknologi karena digitalisasi juga. Ya kan? Jadi betul-betul kalau untuk program pemerintah itu berjalan, tapi memang ada beberapa mungkin teknis-teknis begitu.
0: Oke, jadi mereka excited sekali ya kalau dikenalkan dengan digitalisasi gitu ya. Kalau kondisi listrik, jaringan internet itu gimana Kak?
2: Kalau jaringan internet dia memang di sana sangat kesulitan. Tapi
0: gitu ya.
2: Untungnya tadi ada Starlink yang WiFi Starlink, jadi bisa membantu untuk menemukan mengajar kreatif. Kemudian untuk listrik, kalau tahun pertama saya belum ada listrik, betul-betul gelap gulita, tapi sekarang sudah ada listrik, tapi belum sampai di kampungnya teman-teman Tangan Pengharapan lain, guru Tangan Pengharapan lain di Woi dengan Ibon Deni itu belum listrik, belum ada.
0: Kalau di Asu sendiri listrik itu sudah 24 jam?
2: 24 jam.
0: Oh, sudah 24 jam gitu ya. Okay. BTW Kak Bastian ini viral lah dia. Tadi Ocha bilang guru viral gitu ya. Dengan pengikut yang cukup banyak juga, dengan metode pengajaran yang juga keren banget. Jadi kalau mau follow di IG-nya apa, Kak?
2: Kalau IG-nya bastian.gaul.
0: .gaul. Oke, jadi buat teman Prodo yang penasaran bisa langsung mengunjungi Instagram-nya Kak Bastian. Nah, Kak Bastian, salah satu persoalan yang sering kita dengar di beberapa daerah perkampungan gitu ya, yakni ketersediaan air bersih itu tadi gitu ya. Tadi Kakak bilang agak susah gitu ya, tapi masyarakat membantu.
2: Membantu
0: sekali. Oke.
2: Jadi kadang kita kan harus dayung. Kami kan kalau tahun pertama itu belum tahu dayung. Dan kalau misalnya orang tua tahu bahwasanya ini guru Tangan Pengharapan ambil air sendiri, mereka akan marah ke anak-anak mereka.
0: Oh, begitu.
2: Kenapa sampai guru sudah ambil air sendiri? Dan mereka juga marah kami. Kenapa tidak bilang ke mama, tidak bilang ke bapak?
0: Wow, gitu. Jadi sudah dianggap seperti anak sendiri ya. Gitu. Oke, pantesan Kak Bastian betah nyaman sekali dan nyaman di sana. Sampai 3 tahun loh yang harusnya setahun ya. Rencana mau perpanjang lagi atau gimana, Kak?
2: Tidak, Kak.
0: Kayaknya udah mau kawin nih. Oke, Kak Bastian, tentunya semua proses belajar ini tidak berjalan sesuai dengan rencana ya. Pernah gak sih Kakak menghadapi situasi yang kayak aduh susah sekali begitu, tapi akhirnya berhasil dilewati bersama para siswa nih? Bisa diceritakan sedikit mungkin kepada teman Produa?
2: Jadi sekedar informasi mungkin kita juga sama-sama tahu, walaupun sudah anak SMP yang harusnya mereka sudah belajar mata pelajaran bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS segala macam, tapi ada anak-anak loh yang masih harus belajar mengenal huruf. Ada anak-anak yang masih belajar suku kata untuk membaca. Jadi jadi kami biasa ada kelas calistung untuk mengajar anak-anak yang betul-betul belum tahu baca. Menguras emosi. Jadi kayak sampai di fase anak ini sudah setiap hari saya ajar, tapi kayak kenapa ya tidak, kayak belum kelihatan perkembangannya. Dan saya mengajar dia kembali, kayak saya juga manusiawi ya, emosi sedikit ke dia. Kamu harus semangat, kalau kamu tidak tahu baca nanti bagaimana kamu mau sekolah. Jadi kayak emosi, dan dia bilang begini. Jadi saya dipanggil di sana karena guru bahasa Inggris, jadi dipanggil Mister. Mister, saya memang bodoh. Kalau Mister mau pukul saya, pukul sudah. Jadi saya di situ langsung bilang, tidak ada manusia yang bodoh, nak. Kamu mungkin masih butuh waktu. Kamu mungkin masih lambat, tapi kau pasti bisa. Walaupun kau lambat, kau pasti bisa. Kau harus semangat ya. Walaupun bagaimanapun Mister mau ajar kamu, mau tong bongkar tong pu otak saja untuk transfer ke kamu, itu tetap saja yang harus dari kamu untuk belajar. Perubahan itu datang dari kamu. Saya selalu bilang ke dia, dan dia angkatannya Samuel dulu. Dan puji Tuhan waktu dia sudah lulus, dan waktu perpisahan saya betul-betul peluk dia, saya menangis, dan itu menjadi sebuah rasa semangat untuk saya. Dia sekarang sudah bisa baca dan sudah lanjut SMA. Dan walaupun banyak yang belum tahu baca, saya harus bisa untuk memotivasi mereka. Dan tidak cukup hanya untuk mengajar mereka saja, harus betul-betul bisa memancing rasa keingintahuan mereka gitu. Jadi itu betul-betul menguras emosi ya. Emosi negatif keluar, dan memang harus memahami diri dan juga memahami anak.
0: Menyentuh sekali. Kalau Samuel sendiri nih, Kak Bastian, ini tipe anak yang gampang menerima atau gimana nih?
2: Sebenarnya kalau Samuel itu, ini kemarin anak yang saya bawa lomba juga di Serui.
0: Bahasa Inggris?
2: Pengetahuan umum, bahasa Inggris, matematika, IPA. PKN itu yang cerdas cermat. Kebetulan dia juara 2 sekabupaten kepulauan YAPN.
0: Wow, Samuel nih diam-diam menghanyutkan ya ternyata.
2: Jadi kalau dia orangnya kalau misalnya masih dalam penasaran, pasti dia akan tanya. Mm-mm. Dan saya senang anak-anak yang banyak tanya. Mm-mm. Supaya dia kritis begitu.
0: Iya.
2: Jadi dia semakin dia bertanya, pasti dia semakin tahu banyak hal begitu.
0: Oke, jadi merupakan suatu kebanggaan sendiri ya, bisa nganterin Samuel juara 2 loh. Bagaimana perasaannya Samuel? Senang? Senang dan bangga? Bilang terima kasih dulu dong sama Pak Bestian.
1: Terima kasih, Mister.
0: Terima kasih, Mister. Oke. Nah, sebagai guru bahasa Inggris nih, Kak Bestian, tentunya dibutuhkan cara-cara yang kreatif ya agar siswa ini tertarik untuk belajar. Dengan segala keterbatasan yang ada, metode seperti apa sih yang biasa Kakak terapkan?
2: Biasanya metode yang saya gunakan adalah anak-anak kebetulan suka menyanyi. Anak-anak harus itu sangat-sangat suaranya sangat-sangat bagus.
0: Oke. Okay.
2: Dan biasa saya ciptakan lagu-lagu bahasa Inggris.
0: Oh.
2: Kayak kalau warna bisa red itu oh. merah, blue biru. Jadi kayak harus buat ide bagaimana supaya mereka nyaman belajar bahasa Inggris.
0: Oke.
2: Okay. Betul-betul mereka sangat tertarik untuk belajar bahasa itu tertarik walaupun pertama kita mengajar, ini yang sekarang yang kelas 7 itu. Pertama kita belajar mengajar bahasa Inggris, mereka tertawa semua.
0: Oh.
2: Tertawa-tertawa. Kayak anggap di, mereka bilang lucu sekali. Kata-katanya lucu sekali. Jadi mereka, saya bilang, emang apa yang lucu? Itu memang cara penyebutan dengan untuk tulisannya itu beda, saya bilang begitu. Jadi untungnya mereka senang. Dan kalau misalnya saya sudah jalan mau masuk kelas, mereka kayak langsung excited untuk mau belajar bahasa Inggris gitu.
0: Seperti itu. Samuel, lagu apa nih yang Samuel masih ingat sampai sekarang tentang bahasa Inggris? Ada tidak? Ada tidak?
1: Tidak lagi.
0: Tidak. Oke. Okay. Nah, Kak Bastian, kita baca dulu ya satu DM nih dari pendengar Pro 2. Katanya, salam hormat, yang terhormat narasumber obrolan Pro 2, Pak Bastian Lomban Gaul. Ini mohon maaf, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Saya Haris dari Jogja, mohon izin bertanya mengenai tema mengajar untuk obrolan hari ini. Katanya, bagaimana nih saran untuk guru-guru dalam menyiapkan ujian praktek anak-anak sekolah di perkampungan? Demikian, terima kasih. Oke, silakan Kak Bastian.
2: Kalau untuk praktek, saran saya, kita tidak bisa menyamakan anak-anak yang di kota dengan anak-anak yang di perkampungan. Jadi kita harus kontekstual.
0: Kontekstual.
2: Jadi kita memahami di lingkungan itu bagaimana. Contoh kalau misalnya saya bahasa Inggris, saya tidak berusaha, kalau misalnya saya mau buat anak untuk praktek, saya tidak buat mereka harus pakai earphone.
0: Okay.
2: Karena tidak ada earphone sama sekali. Jadi biasa kami ada speaker, saya VN di HP, VN bahasa Inggris. Contoh I go to school every day. Jadi saya VN. Setelah itu saya buat sambungan ke speaker. Saya bilang, kalian ambil kertas, tulis apa yang kalian dengar. Saya putar di speaker, kemudian mereka tulis apa yang mereka dengar di speaker. Karena kalau misalnya mau praktek untuk listening, untuk mendengarkan, kita tidak ada alat-alat pendukung begitu. Jadi betul-betul harus memikirkan yang kontekstualnya. Jadi contoh kalau misalnya pelajaran lain, mungkin bahasa Indonesia juga, untuk bagaimana supaya mereka bisa melakukan percakapan dengan teman. Tidak usah untuk kita wawancara untuk ke orang tua dulu, tapi bagaimana mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk praktek bahasa Indonesia dan juga praktek-praktek yang lain begitu.
0: Tapi sejauh ini berhasil ya?
2: Berhasil.
0: Berhasil. Oke. Jadi seperti itu Kak, jawabannya dari Kak Bastian. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kita juga mendapatkan informasi nih bahwa siswa sekolah Kak Bastian ini juga pernah mengikuti berbagai perlombaan. Bisa diceritakan nggak pengalaman yang paling berkesan saat mendampingi mereka nih?
2: Yang paling berkesan adalah waktu mereka yang betul-betul dari luar Serui itu hanya SMP Ansos.
0: Wow.
2: Jadi semua SMP 1, SMP 2, SMP yang ada di kota semua dengan SMP Ansos yang di luar kota.
0: Oke.
2: Dan kami tidak target untuk menang. Tapi kami hanya, saya pribadi, saya hanya ingin mengenalkan ke anak-anak bahwasanya banyak hal loh yang harus kita coba sebagai anak-anak sekolah.
0: Oke. Okay.
2: Dan saya berusaha koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kebetulan didukung. Dan kami berangkat, kami persiapan itu 1 bulan full. Kayak mereka setiap hari saya harus pergi ke rumah mereka untuk bimbel, untuk ajar mereka dari matematika, bahasa Inggris, IPA, bahasa Indonesia, semua harus 1 bulan itu penuh. Bahkan di malam sebelum lomba, jam 4 pagi saya bangunkan mereka, saya ajar lagi, saya ingatkan lagi. Dan saya tahu sebenarnya mereka bisa, tapi mental masih harus dipersiapkan. Dan saya selalu memotivasi mereka, ingat kalau kamu salah jawab, saya tidak akan lempar kamu dengan kursi kah, dengan meja kah, tidak. Yang penting kamu berani, apa yang kamu tahu, kamu sebutkan. Dan puji Tuhan pada saat final, tiga sekolah itu, SMP 1 dengan SMP Ansus. Jadi juara 2, juara 3, SMP Ansus yang bawah.
0: Wow, salah satunya Samuel.
2: Iya, Samuel, okay. Juara 2.
0: Keren Samuel, sudah berhasil mengharumkan sekolah ya di Ansus sana. Semoga nanti di SMA 2 juga kamu bisa begitu.
2: Amin.
0: Ya. Amin. Nah, untuk terakhir nih di sesi kedua ini, Kak Bastian, dari berbagai pengalaman mendampingi siswa, pencapaian atau momen apa nih yang membuat kakak tuh kayak bangga sekali gitu dan yakin perjuangan kakak mengajar selama ini tuh tidak sia-sia?
2: Kalau yang paling berkesan adalah saat anak-anak yang saya ajar mengenal huruf, dia sudah tahu membaca.
0: Okay.
2: Saya yakin dan sampai sekarang saya adalah seorang yang suka sekali membaca, membaca buku. Dan saya selalu bilang ke anak-anak, saya ada buku di sana, ada buku dari Tangan Pengharapan tentang negara-negara di dunia. Saya bilang, kamu tahu tidak ini negara apa? Ini saya belum pernah ke Amerika Serikat, saya belum pernah ke Cina, saya belum pernah ke Australia, saya belum pernah ke Brazil, tapi saya sudah tahu Brazil itu bagaimana, budayanya bagaimana. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya tahu membaca. Dan kamu juga harus begitu. Kalau kamu sudah tahu membaca, pasti kamu akan bisa mengelilingi dunia. Saya selalu mengenalkan begitu. Dan kalau anak sudah tahu baca, itu merupakan sebuah prestasi yang luar biasa untuk saya. Saya harus apresiasi diri saya sendiri. Dan saya akan percaya juga bahwasanya semua guru juga merasakan hal itu. Saat anak-anak sudah dia diajar membaca dan tahu membaca begitu.
0: Jadi buat anak-anak muridnya Pak Samuel dan juga kalian di mana saja berada, jangan malas-malas membaca gitu ya. Karena buku ini merupakan jendela dunia. Luar biasa sekali ya teman Pro 2 cerita yang dibagikan oleh Kak Bastian. Kita bisa melihat ya bahwa keterbatasan fasilitas ini bukan menjadi alasan untuk berhenti memberikan pendidikan terbaik. Justru di balik tantangan itu semua teman Pro 2, lahirlah kreativitas, lahir semangat dan juga kerjasama yang patut kita apresiasi. Kita jeda dulu sejenak teman Pro 2. Untuk itu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Pro 2 FM, seru teman terbaik kamu. Masih bersama kita ya teman Pro 2 di obrolan Pro 2 siang hari ini. Masih bareng Karida, Kak Bastian dan juga adik Samuel Arunggear, teman Pro 2. Gak terasa nih kita sudah berada di sesi ketiga atau sesi terakhir di obrolan kita siang hari ini teman Pro 2. Kalau di sesi sebelumnya kita sudah berbicara mengenai perjalanan mengajar ya teman Pro 2 serta berbagai tantangannya. Nah, maka pada sesi yang terakhir ini teman Pro 2 kita akan mengenal lebih dekat nih sisi lain dari seorang guru, bagaimana suka dukanya dan harapannya untuk dunia pendidikan. Oke, kita ke Kak Bastian lagi nih. Kak Bastian, menjadi guru ini kan seringkali berarti kita menjadi orang tua kedua ya bagi siswa. Apakah sosok siswa yang kisah hidupnya sangat membekas di hati Kak Bastian? Kalau ada, mungkin bisa diceritakan sedikit sama teman Pro 2.
1: Kalau misalnya untuk kisah anak yang membekas itu sangat banyak. Dan saya selalu bilang, contohnya Samuel.
0: Okay.
1: Saya selalu bilang ke dia, dan nanti saya dimanapun, saya akan tetap berusaha untuk menghubungi kamu. Dan kenapa? Karena kebanyakan anak itu sebenarnya kita harus perhatikan.

0: dan harus tegur. Kalau misalnya apa yang harus dia lakukan dan kita harus tuntun begitu.
1: Okay.
0: Jadi kenapa sampai ada beberapa anak yang membekas di hati saya, karena mereka betul-betul kayaknya butuh perhatian dari saya gitu. Dan butuh penyemangat gitu. Jadi karena setiap anak itu sebenarnya mereka hanya ingin satu, mereka diterima dan mereka didengar. Itu yang tadi saya bilang. Jadi beberapa anak itu akan tetap saya follow up. Nanti kamu dimanapun, kamu mau jadi apapun, saya akan follow up kamu. Bukan karena saya merasa untuk kayaknya kamu harus hubungi saya karena begini, saya sudah pernah ajar kamu, bukan. Tapi saya hanya ingin tahu bahwasanya nanti suatu saat kamu sudah menjadi seseorang yang kamu inginkan, kamu akan merasakan, oh betul ya, dulu saya diingatkan. Saya, dan itu merupakan tugas kamu untuk mengingatkan orang lain lagi. Itu yang ingin saya lakukan sih untuk mereka.
1: Jadi Samuel, nanti jangan lupa ya kalau Pak Guru sudah pindah gitu ya, sudah pulang kampung, jangan lupa untuk selalu hubungi Pak Guru, tanya kabarnya dan lain sebagainya ya. Nah, Kak Bastian, setelah sekian lama mengabdikan diri di Ansos nih, menurut kakak perubahan besar apa nih yang sudah terjadi di kampung tersebut?
0: Sejauh yang saya lihat dan saya alami, kalau sederhana saja, di sekolah anak-anak sudah sangat disiplin, tahu menghargai waktu. 7.3 kalau pagi 7.30 kita sudah harus apel pagi, memulai semua dengan ibadah dan motivasi pagi. Itu biasa saya lakukan untuk memotivasi anak-anak. Jadi pagi itu harus apel pagi, baris semua anak-anak. Jam 7.30 harus lonceng. Kita harus buat istirahat, serat pertama, kedua, dan kalau sudah lonceng pulang baru bisa pulang. Karena waktu saya baru-baru datang itu kayak kalau mau pulang, datang, itu kebanyakan begitu anak-anaknya. Tapi sekarang puji Tuhan itu kayak anak-anak sudah banyak yang mengerti kedisiplinan. Itu sih sebenarnya. Dan kemudian ada beberapa orang tua yang mulai terlihat peduli untuk pendidikan.
1: Seperti itu ya.
0: Sederhana saja.
1: Iya, sederhana, tapi besar sekali nih teman berdua. Nah, melihat kondisi pendidikan saat ini, Kak Samuel, tentunya ada banyak hal yang harus mendapatkan perhatian bersama. Menurut kakak sendiri, kebutuhan apa sih yang bisa dibilang paling mendesak gitu ya, yang harus diprioritaskan agar kualitas pendidikan di tempat kakak mengajar dan juga di daerah terpencil lainnya ini semakin baik?
0: Kalau untuk kebutuhan apa sih yang kalau dari saya itu perlunya kita kolaborasi. Sebenarnya pendidikan ini bukan hanya, kadang kita orang tua berpikir bahwasanya pendidikan itu adalah tugas guru. Dan kadang guru juga berpikir pendidikan itu adalah tugas pemerintah. Dan kadang guru berpikir juga kalau mereka itu anak-anak kan harus dididik di rumah dulu karena itu pendidikan dasar. Nah, kalau dari saya bilang kebutuhannya adalah kita kolaborasi dan sadar bahwasanya pendidikan ini bukan tugas satu orang atau satu lembaga, tapi semua kolaborasi. Itu aja sih, Kak.
1: Itu aja ya, Kak. Ya,
0: jadi perlu begini. Semewah apapun yang dihadirkan di sebuah sekolah, kalau misalnya kita tidak kolaborasi, itu tidak berguna sih menurut saya.
1: Baik. Kalau diberi kesempatan nih untuk menyampaikan aspirasi langsung sama pemerintah daerah, apa harapan atau pesan yang ingin kakak sampaikan demi kemajuan di tempat kakak ngajar?
0: Pesan saya untuk, bahkan bukan untuk pemerintah saja, tapi kita banyak kolaborasi yang tadi saya bilang, bahwasanya kita memahami sebenarnya kekurangan anak, kebutuhan anak apa. Kita sebagai guru, kita sebagai pemerintah, kita sebagai orang tua harus memahami kebutuhan anak dan juga sama-sama untuk memajukan begitu. Tidak mencari siapa yang salah. Jadi ibaratkan harus ibarat berpegang tangan semua untuk memajukan pendidikan ini begitu. Begitu sih, Kak.
1: Baik. Nah, tidak sedikit nih Kak Samuel, anak-anak muda sekarang yang bercita-cita untuk menjadi seorang guru ya. Pesan apa nih yang ingin kakak sampaikan kepada anak muda, terkhususnya yang bercita-cita ingin menjadi guru seperti kakak?
0: Kalau misalnya masih anak muda, saya cuma mau bilang manfaatkan masa muda dengan baik. Dan berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain. Tidak harus di sekolah yang besar atau sekolah di kota, di sekolah yang mewah atau sekolah yang gajinya besar. tapi kita berusaha untuk bermanfaat untuk anak-anak, bermanfaat untuk orang lain. Dan ingat, sebenarnya kita guru ini bukan mencari anak yang pintar, tapi menjadikan anak itu pintar.
1: Oke, okay. Super sekali. Kita ke closing statement teman Pradua sebagai pertanyaan penutup Kak Bastian. Silahkan menyampaikan pesan dan juga harapan kepada seluruh teman Pradua, baik itu untuk para siswa, guru, orang tua, atau mungkin pemerintah daerah maupun seluruh masyarakat gitu ya, agar kita bisa bersama-sama mewujudkan pendidikan yang lebih baik lagi. Silakan.
0: Untuk semua, untuk pemerintah, untuk guru dimanapun berada, untuk anak-anak sekolah, bahkan untuk kita semua di sini, saya hanya ingin bilang bahwasanya peran untuk memajukan pendidikan kita sama-sama tahu, bahkan banyak anak sekolah yang sekolah di SMP, SMA yang belum tahu membaca, dan masih banyak anak-anak yang kekurangan di pendidikan dasar di rumah. Jadi kita harus bekerja sama, kita harus tahu peran kita masing-masing, bahwasanya kita tidak perlu mencari siapa yang paling berperan untuk memajukan pendidikan, tapi sederhana, sekecil apapun yang kita bisa, kita berikan untuk anak-anak, kita dukung anak-anak, dan kita bisa mengajar anak-anak di rumah yang sudah menjadi orang tua, ataupun di sekolah yang sudah menjadi guru, betul-betul menjadi guru. Dan pemerintah mendukung untuk sama-sama berkolaborasi, mengetahui sekolah-sekolah untuk mendukung sekolah-sekolah begitu.
1: Super sekali. Kalau dari Samuel sendiri ada closing statement mungkin buat teman-teman biar lebih semangat lagi, boleh? Buat teman-teman tetap semangat.
2: Kalau dari saya, teman-teman jangan pernah menyerah untuk mengejar impian masing-masing dan tetap semangat untuk belajar.
1: Betul ya Samuel, cita-citanya apa nih?
2: Cita-cita saya mau menjadi seorang tentara.
1: Tentara, semoga amin ya Samuel. Semoga bisa menjadi seorang tentara ya. Harus lurus-lurus aja jalannya, jangan ke hal-hal yang negatif ya. Terima kasih banyak untuk Kak Bastian, untuk Samuel juga atas cerita, atas pengalaman dan inspirasi yang telah dibagikan sama teman Pradua nih. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa mengingatkan kita ya, bahwa seorang guru itu bukan hanya mengajar membaca, menulis, atau bahkan berhitung, tapi guru lebih dari itu. Guru adalah sosok yang menanamkan harapan, membangun mimpi, dan juga menjadi cahaya bagi masa depan anak-anak dimanapun mereka berada. Dan teman Pradua, tuntas sudah kebersamaan kita di siang hari ini dalam obrolan Pradua untuk edisi Kamis 30 Juli 2026. Saya mewakili Kak Samuel, dan Kak Bastian serta kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan see you, bye-bye.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Alah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diversifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk ban dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk ban.
1: Iya, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tom pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tom sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saburu-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi sama lu kalau periksa ke posyandu, karena Satra punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
2: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Ji, suaranya macam... Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus! Om Markus! Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita. Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana tapi... Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih asik, kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
1: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Produa dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Produa Serui, teman terbaik kamu. Oke, okay, welcome back nih with Kak Ocha nih, teman Produa. Hai hai hai. Oke, teman Produa, Kak Ocha akan berbagi informasi nih terupdate. Nah, dan kali ini teman Produa, Kak Ocha akan berbagi informasi seputar dunia olahraga ya. Tahu nggak teman Produa, Persebaya Surabaya berhasil mengamankan tiket semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan. Ya, pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya hasil Persebaya versus PSMS Medan ditentukan oleh gol dari Yuran Fernandes. Dan Yuran Fernandes mencetak gol via sundulan pada ujung babak pertama, tepatnya ke menit 45. Dan kemenangan ini ya teman Produa membuat Persebaya Surabaya menggeser Port FC dari puncak klasemen grup B. Dan Persebaya kini menghimpun 6 poin dari 2 laganya ya. Dan mereka unggul 2 angka atas Port FC yang kini berada di peringkat kedua. Dan kedua tim ini akan beradu pada laga terakhirnya fase grup untuk menentukan status juara grupnya. Ya, sementara itu juga peluang PSMS Medan untuk melaju ke babak gugur kini tertutup ya. Mereka kini masih jadi juru kunci grup B tanpa poin sama sekali ya setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Oke, teman Produa, kita akan membahas jalannya laga Persebaya versus PSMS Medan. Persebaya Surabaya langsung mengambil inisiatif menyerang sejak peluit awal dibunyikan. Ya, PSMS Medan pun memberikan perlawanan sehingga jual beli serangan terjadi sepanjang babak pertama ya. Ya, peluang pertama Persebaya hadir melalui situasi sepak pojok pada pertengahan babak pertama. Ya, kiper Muhammad Natsir sempat ya meninggalkan sarangnya, tetapi sundulan dari Koko Ari masih melambung di atas mistar gawang PSMS Medan itu. Pada menit ke-26 ada Diki Kurniawan memperoleh ruang tembakan di area half space. Ya, setelah menerima umpan dari proses build up di lini tengah. Namun teman Produa, sepakan kaki kirinya ya belum mengarah ke gawang karena bolanya melambung terlalu tinggi ya teman Produa. Dan Persebaya kemudian melakukan pergantian pemain pada menit ke-35, yaitu Diki Kurniawan ditarik keluar dan posisinya digantikan oleh Yan Mabela. Dan kita lihat juga di sisi lain ada PSMS Medan yang tampil disiplin dalam meredam tekanan Persebaya. Tim asal Medan itu juga ya sempat mengancam loh. Mereka mengancam pada menit ke

40 melalui Barrow. Dan setelah menerima umpan di depan kotak penalti, ia melepaskan tembakan kaki kirinya. Ya, tetapi ada Reza Arya yang sigap mengamankan bola. Nah, teman Perdua menjelang turun minum, Ramadan Sananta hampir membawa Persebaya unggul ya lewat sundulan hasil lemparan jauh dari sisi kanan. Tapi sayangnya nih teman Perdua, bola masih melebar dari sasaran ya. Gol yang ditunggu akhirnya tercipta pada masa injury time babak pertama. Dan tepatnya pada menit ke 45 tambahan 1 ya. Ya, gol ini berawal dari skema sepak pojok dari Yoran Fernandes yang berhasil menanduk bola ke gawang PSMS Medan dan membawa Persebaya unggul 1-0. Dan skor Persebaya versus PSMS Medan tersebut bertahan hingga babak pertama berakhir. Ya, di awal babak kedua diketahui kalau PSMS Medan ini ya mendapatkan peluang emas untuk menyamankan kedudukannya. Dan kerjasama dari Pilarsson dan Rangga Muslim di dalam kotak penalti hampir membuahkan gol ya. Pilarsson memberi umpan cungkil ke Rangga Muslim yang menusuk di sisi kiri kotak penalti. Rangga kemudian melakukan tembakan setengah voli namun masih melewati tiang gawang Persebaya. Peluang emas berikutnya datang dari sepakan keras spekulatif Tavaro di luar kotak penalti namun masih bisa ditepis Reza Arya. Di menit ke 85 juga Rangga Muslim kembali memberi dampak untuk permainan Persebaya ya. Oke, permainannya penuh dengan kejutan nih. Pemain yang baru masuk di babak kedua itu meneror Reza Arya dengan sepakan melengkung dari luar kotak penalti nih teman Perdua. Ya, beruntung ya kiper Persebaya itu dapat menjangkau arah bola yang menukik di pojok atas gawang Persebaya lalu menepisnya keluar lapangan. Dan pada menit ke kurang lebih 90 tambahan 4 ya, PSMS Medan mendapat peluang terakhir lewat sepak pojok. Oke, tapi sayangnya bolanya bisa dibuang back Persebaya ya. Dan hingga peluit panjang dibunyikan, skornya masih sama, Persebaya 1, PSMS Medan 0. Dan menang atas Persebaya. Dan Persebaya lolos semifinal Piala Dunia 2026 ini ya, teman Perdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kakakmu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

RRI Pro 2 Serui teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi nih bareng Kak Ocha. Oke, kita lanjut nih teman Pro 2, update informasinya. Dan kali ini kita udah di jam 2.21 menit ya teman Pro 2. Oke, seperti biasa di jam 2 ini kita akan membahas seputar dunia entertainment atau dunia hiburan ya teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, kayak Kak Ocha akan berbagi informasi dari hiburan musik. Dan kali ini buat kalian nih teman Pro 2 yang pecinta BTS. Oke, kamu tahu gak tidak, ini informasi yang hangat sekali. Yaitu CEO Recording Academic Harvey Mason Jr. merespon keputusan BTS absen di Grammy Awards 2027 loh. Dan ia mengaku sangat sedih ya mendengar keputusan dari boy group Korsel itu ogah mengirimkan karya musik mereka tahun ini ya. Namun teman Pro 2, petinggi lembaga penyelenggara ajang penghargaan itu menegaskan kalau tetap menghormati langkah BTS sembari meluruskan anggapan miring terkait pembentukan kategori baru Best Asian Pop Music. Ya, kehadiran kategori Best Asian Pop ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengasingkan atau menggontak-gantik musisi Asia ya. Dan menurutnya juga kalau semangat dibalik penambahan kategori tersebut murni untuk merayakan keberagaman serta memberikan ruang apresiasi yang lebih luas bagi pesatnya perkembangan musik pop di dari kawasan Asia itu sendiri. Dan pengajuan karya ke dalam kategori genre tertentu ya seperti Asian pop, jazz maupun country tidak pernah menutup peluang seorang musisi untuk tetap masuk dalam perhitungan kategori utama seperti Record of the Year, Album of the Year, and Song of the Year. Nah, respon dari bos Grammy juga mengemukakan kalau usai ketujuh member BTS, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook secara kompak mengunggah pernyataan di Instagram mereka. Aksi angkat kaki dari proses nominasi yang dilancarkan BTS ini menambah panjang daftar musisi papan atas yang pernah memprotes sistem ajang tersebut ya. Sebelumnya juga si BTS ini deretan bintang besar seperti Drake, Jay-Z hingga The Weeknd juga sempat memilih absen dari panggung Grammy akibat ketidakpuasan mereka atas perlakuan serta penilaian ajang musik yang bergengsi tersebut nih ya teman berdua. Padahal si bos Grammy ini kan mau memadukan ada musik pop dari Asia juga nih teman Pro 2. Oke, itu adalah mungkin kesenjangan aja. Dan tahu nggak teman Pro 2, ada alasan BTS nggak kirimkan musik kayak Grammy Award 2027 nanti. Dan itu BTS mengumumkannya tak bakal mendaftarkan karya-karya musik mereka untuk ajang penghargaan Grammy Awards ke-69. BTW ini teman Pro 2 tahu enggak, ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 7 Februari 2027. Dan sikap tegas tersebut diambil dan diumumkan grup pelantun itu agar karya mereka dapat diapresiasi secara murni tanpa adanya pengotakan wilayah maupun bahasa ya. Oke. Pernyataan resmi itu diunggah secara serentak oleh ketujuh membernya, yaitu RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, and Jungkook ya, melalui akun Instagram masing-masing. Dan keputusan itu tergolong berani mengingat seluruh member BTS sejatinya telah terdaftar sebagai voting members atau anggota pemungut suara di Recording Academy sejak 2019 lalu. Sikap BTS mundur dari ajang bergengsi tersebut mengemukakan kalau sekitar satu bulan usai Recording Academy mengumumkan pembentukan kategori baru yakni Best Asian Pop Music Performance. Ya, kategori itu juga adalah katanya Recording Academic ya, itu dihadirkan untuk memberikan penghargaan bagi penampilan musik pop Asia termasuk K-pop, J-pop hingga Z-pop yang menggunakan satu atau lebih dari bahasa Asia secara signifikan.
Ya, meski pernah berkali-kali masuk dalam nominasi ajang tersebut, BTS hingga kini belum pernah memboyong piala Grammy. Dan BTS menjadi grup K-pop pertama yang menerima nominasi Grammy dan akhirnya meraih 5 nominasi Grammy dalam 3 tahun yang berbeda loh, teman Produa. Dan teman Produa, tau gak, mereka juga pernah masuk nominasi Best Pop Duo atau Group Performs pada Grammy Awards 2021 untuk lagu mereka, yaitu Dynamite. Ya, kemudian untuk nominasi serupa pada Grammy Awards 2022 untuk lagunya, yaitu Butter. BTS juga panen nominasi pada Grammy Awards 2023 untuk Album of the Year Music of the Spurs bersama dengan Coldplay, Best Pop Duo atau Group Performance bersama Coldplay untuk My Universe, serta Best Music Video untuk Yet To Come, yaitu The Most Beautiful Moment. Ya, langkah yang mengejutkan ini mematahkan ekspektasi publik yang sebelumnya memperhitungkan BTS bakal berpeluang besar menyambut piala Grammy perdana mereka. Hal itu juga dikarenakan grup asuhan Big Hit Music ini ya baru saja merilis album studio kelima bertajuk Arirang pada Maret lalu usai seluruh anggotanya mengakhiri masa wajib militer mereka nih, teman Produa. Album mereka juga sukses mendominasi puncak tangga lagu dan album Billboard Global loh. Dan sampai saat ini ya, teman Produa, tahu nggak, BTS ini sendiri sedang disibuki dengan rangkaian World Tour Arirang ya, setelah merampung tur Eropa di Paris. Dan grup ini juga baru saja mengukir sejarah ya sebagai penampil dalam laga final FIFA World Cup 2026 di New York ya pertengahan Juli lalu bersama dengan Madonna, Shakira dan Justin Bieber sebelum bersiap melanjutkan sisa rangkaian tur di Amerika Serikat mereka mulai 1 Agustus nanti nih, teman Produa. Oke, itu mereka di closing ceremony-nya FIFA World Cup ya. Ada penampilan dari BTS. Oke, Kak Uca juga nonton nih, teman Produa. Oke, kayaknya paling bagus kita dengar lagu Grammy mereka waktu mereka BTS panen nominasi Grammy Awards 2023 untuk album The of the Year Music of the Spirit bersama Coldplay. Oke, kita akan mendengarkan lagu dari BTS versus Coldplay ya, teman Produa.

Oke, teman Pro 2, dan ini dia ya. Oke. Lagu dari BTS versus featuring Coldplay dengan judul My Universe.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya...

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Walah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

Ayo teman berdua, itu dia lagu dari Hunter Golden. Ini soundtracknya lagu K-pop The Moon Hunters. Nah, tahu nggak teman berdua? Lagu ini ya, atau K-pop The Moon Hunters, tahu nggak teman berdua? Filmnya ini masih menjadi rekor 58 pekan di top 10 Netflix ya teman berdua. Dan ini menjadi lagu salah satu favoritnya Kak Ocha juga nih, kalau Kak Ocha mendengar Spotify. Dan K-pop Demon Hunters terus memperpanjang rekor fenomenalnya di panggung streaming global ya. Film animasi pemegang Piala Oscar ini masih mampu ya bertahan di top 10 movies Netflix global pekan ini. Dalam periode penayangan 20 hingga 26 Juli 2026, K-pop Demon Hunters ini resmi mencatat pekan ke-58 berturut-turut di chart tersebut nih teman berdua. Ya, berdasarkan data resmi terbaru juga dari Netflix, K-pop Demon Hunters menepati peringkat ke-7 pada pekan ini teman berdua. Wah, luar biasa ya pencapaian yang sangat penuh kejutan nih untuk K-pop Demon Hunters. Ya, meski bergeser tipis satu tingkat dari posisi ke-6 pada pekan sebelumnya, ya, performa penayangan film ini justru menunjukkan kalau tren peningkatan dari segi jumlah penonton views maupun akumulasi waktu nonton atau horse view-nya. Dan sepanjang pekan penayangan ke-58 ini, K-pop Demon Hunters berhasil meraup 3,7 juta views dengan total waktu tontonannya mencapai 6,1 juta jam loh teman berdua. Oke. Capaian tersebut meningkat dibanding saat pekan sebelumnya yang mengantongi 3,4 juta views dan 5,7 views jam tonton. Ini membuktikan kalau daya tahan yang sangat kuat di platform tersebut selama lebih dari 1 tahun ya teman berdua. Dan K-pop Demon Hunters ini sukses

menyalip film animasi yang menempati peringkat ke-8 dengan 3,4 juta views, diikuti film War Machine ya di posisi ke-9 serta Monster vs Aliens di urutan ke-10. Ya, sementara itu juga Teman Pro 2 posisi puncak daftar film global pekan ini dikuasai 72 Horse yang debut dengan raihan fantastis mereka yaitu 22,1 juta views. Disusul debut A Toxic Love Story yang di peringkat kedua dengan 18,0 juta views. Nah, Teman Pro 2 sedangkan posisi ketiga hingga keenam secara berurutan diisi Sniper yaitu No Nation dengan 5,3 juta views, Voicemails for Isabel 4,6 juta views, Terminal dan juga Ordinary Angel itu mencatat 4,2 juta views dan 4,1 juta views. Ya, tren positif di pekan ke-58 kian mempertegas dominasi K-pop Demon Hunters sebagai salah satu judul dengan basis penonton terbesar di Netflix sepanjang 2026 ini. Laporan data resmi Netflix bertajuk What We mencatat juga kalau film ini menduduki posisi ke-4 dalam daftar film yang paling banyak ditonton secara global pada periode Januari hingga Juni 2026. Tahu nggak Teman Pro 2, dalam kurun waktu semester pertama tahun ini saja ya, K-pop Demon Hunters kini berhasil ya mengumpulkan 130,4 juta views-nya loh Teman Pro 2. Dan ia menempatkan posisinya tepat di belakang ketiga film hits lainnya yaitu War Machine, The Trip, serta film animasi Swapit. Oke, mungkin Teman Pro 2 kalian salah satu penonton setianya ke Pop Demon Hunters ini ya. Oke, kalian ada di salah satu 130,4 juta views di seluruh dunia nih ya, Teman Pro 2 di top Netflix update Juli 2026 ini ya.

0: Tapi, wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
1: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
0: Milk apa tuh?
1: Milk bun.
0: Iya, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
1: Ini, kau makan sudah?
0: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
1: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
0: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang terakala enak nih. Coba kau rasa dulu.
1: Apa tuh? Mari saya rasa.
0: Ini, kau rasa sudah.
1: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
0: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tong pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tong sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
1: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: tahu kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih
1: berenergi, fokus, teman terbaik kamu.

Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Kubikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang.

0: Bara, putra senang lihat saya istirahat, Dio.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sahajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kau istri yang harusnya kau sayang-sayang, bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi, dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar nih kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat Rini.
1: Jihexa, kau kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali oh. Kamu terlalu takut ketularan kah? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Dan AIDS sudah itu, Rini.
1: Hexa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iya.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Hexa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama terus setuju. Kok tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, Nak. Kok su tahu baca dengan tulis saja su cukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya tong ngurus rumah tangga. Memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya perang revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini

Namun sejumlah penelitian menyimpulkan, fubbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fubbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fubbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fubbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fubbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

0: lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini Ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak telah bisa didiko dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf Ma, tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi, karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sahabat kreatif, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai fakta unik yang perlu kamu ketahui. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau, dengan nama alternatif yang sering dipakai adalah Nusantara. Indonesia disebut sebagai cincin api dunia, karena memiliki lebih dari 400 gunung berapi, dan 130 gunung berapi diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Kopi luwak dari Indonesia termahal di dunia. Walaupun mahal, kopi luwak Indonesia banyak dicari, terutama oleh penikmat kopi. Keajaiban dunia salah satunya ada di Indonesia, yakni Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan di dunia. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Totalnya mencapai 95.181 km. Indonesia mempunyai keragaman suku terbanyak. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 360 suku. Dengan suku terbanyak adalah suku Jawa, yang berjumlah 41% dari total populasi Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu.
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama pada musim dingin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Inspirasi hari ini.
2: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.
3: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah habis 1 pack nih.
4: Kamu udah aku maafin.
3: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
4: Karena kamu kasih aku tisu.
3: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
5: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
3: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
4: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
0: Teman terbaik

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pants of Levi, atau yang artinya celana si Levi, yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro
3: 2. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Indonesia siap menjadi tuan rumah CBIF 2026. Indonesia menjadi tuan rumah Southeast Asia Business Event Forum 2026 yang akan digelar untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama penyelenggaraan event berskala internasional. Forum ini mempertemukan pelaku industri MICE dari beberapa negara Asia Tenggara guna mendorong kolaborasi dan juga pertumbuhan sektor pariwisata dan juga bisnis. Info selanjutnya, BTS tambah jadwal konser karena antusias penggemar. Kabar gembira untuk ARMY, BTS resmi lagi menambah jadwal konser mereka dalam rangkaian tur dunia mereka karena tingginya permintaan penggemar. Salah satu tambahan jadwal tersebut adalah Jakarta, sehingga semakin banyak penggemar di Indonesia yang berkesempatan menyaksikan penampilan mereka secara langsung. Info selanjutnya, film The Odyssey jadi sorotan pecinta bioskop. Film terbaru The Odyssey ini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta film. Tingginya antusiasme penonton terhadap penjualan tiket format IMAX bahkan memicu lonjakan permintaan dan juga menjadi salah satu topik hiburan yang ramai dibahas di hari ini.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke musik live chat.

Ini dia Music Live Chat. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabarnya malam hari ini teman Pro 2? Seperti biasa Oso bakal nemenin kamu nih di Music Live Chat ya, di hari ini di tanggal 30 Juli 2026. Pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia teman Pro 2. Hari ini Oso bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita The Virgin nih kalau boleh tahu.
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza, Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Benar enggak? Lu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, boleh.
0: Ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya enggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh, serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti. Bukan.
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidung lu mancung soalnya. Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan juga Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya,
0: iya.
1: Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal-awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak. Wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private
1: sih,
0: itu.
1: Ya,
0: private cover. Apa? Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy, ya kan. Parahoy.
0: Ini ya I ya I. Ya I kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lo cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lo cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen. DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba-coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya iya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakak aku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke. Okay.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo aku Indonesia sering
1: denger-dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. Yang saat itu lagi booming apa?
0: Aja ya?
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus ya udah aku.
0: Siapa temennya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh berarti
1: temen...
0: udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu
0: udah ngincer.
1: Nggak tahu juga terus, cuma terus. Saat itu kayak ayo kita collab gitu okay. Kan. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu, satu kan Nothing Tulus saat itu ya kayak masih private tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya enggak tahu-tahu banget tapi okay. Aku repost-repost gitu lah. Nah, habis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif juga sih. Iya, aku rilis nah pas di lagu ketiga ya waktu itu. Sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan.
0: Aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget, Kak. Jadi
0: di ini udah di lagu sendiri nih. Udah mulai
1: sendiri.
0: Rame.
1: Okay. Tapi ya rame dalam standar aku ya. Iya. Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke. Okay.
1: Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Gawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
0: Terus. terus.
1: Aku disuruh bertapang. Oh. Ya. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus okay. Konten bareng enggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar
0: ini. Filosofi Gitar ini.
1: Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ okay. Sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak okay, nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar lah waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar.
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tadi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih Kak, tapi setahun ke belakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, okay. Yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi gitu. Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa. Jadi cabut-cabutan ya? Gitu kak,
0: luar
1: seru
0: biasa
1: banget.
0: Karena teman pro dua. Percaya atau gak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak ya.
1: Amin
0: kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya, tapi nanti teman Pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan timur tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan juga tengah. Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lu keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lu ini berjudul Jawa Barat, Bandung. ini kenapa lu menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lu tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya kayak
0: apa tuh?
1: Tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses kepikiran penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya di Bandung abis ada kegiatan gitu malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu. Oke.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah, nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat itu.
0: Jadi dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah, aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang. Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Widih, cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Tolong Bapak KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hooknya di depan ya kan. Betul. Tadi apa, Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku.
1: Atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya, benar.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah. Di WA ya, usahanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kak Uza ada kenangan tersendiri gak di Bandung?
0: Bandung itu menurut gua ya, punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gua baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya, terus cewek-ceweknya gelis-gelis.
1: Bener.
0: Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Oke, dan terkenal. Menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya kak, Bandung nggak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli itu
1: banget.
0: Aja. Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Apa-apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh, Bandung.
1: Bandung
0: keren. RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak, jadi kayak aku jadi lupa liriknya.

0: gitu
1: lah. Right. Itu gara-gara mau beli beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi nggak?
0: Selain Braga aja kak.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua, nggak ada
0: atau
1: ya?
0: Atau ini kak yang susah disebutin
1: apa kak? Apa tuh?
0: Cimbeluit.
1: Cimbeluit. Tapi di proses produksinya, inilah dibantu sama siapa aja sih? Apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku, Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Chordnya
1: dia yang nyari?
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi ya.
1: Notasi?
0: Udah sama chord gitu. Hmm. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Enggak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan. Nyamannya sama operatornya juga, ya kan. Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
1: Oke. Okay.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak okay. gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
1: Oke.
0: Aku dibayar berapa ini ya?
1: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: Baik, sini musik live chat 82 masih barengan Osa dan juga Vita Malum. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau

0: Papua gitu ya, Sulawesi juga. Pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
1: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
0: Betul.
1: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Mita Palupi yang berjudul Bandung.
0: Bandung.
1: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
0: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
1: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Mita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
0: Mita _ Palupi, semuanya sama.
1: Mita _ Palupi. Betul. Baik itu Instagram,
0: TikTok,
1: YouTube.
0: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Mita Palupi.
1: Mita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Mita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
0: Terima kasih juga Kak Oza udah membolehkan aku
1: boleh,
0: hadir.
1: Boleh sini. Kali ya akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung boleh. Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Rewel.
1: Jadi rewel emang sedikit ya berarti.
0: Kayak oh gitu.
1: Oke. Okay.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you Mita Malupi dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit, abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Malupi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hey bro,
2: sore ini telat.
1: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
4: Gak tahu.

0: What are y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because I hate him.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apalagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta. Afraid of the big white world, she grew up.

0: Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
1: Welcome to RRI Play.
0: Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kama. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon. Selamat

0: what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku ceritain. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: FM.
1: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.
2: Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh yang tak pernah mau masuk ke

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Madua Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Jumat 31 Juli 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz. Dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2. Thank you.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema video kajian kali ini adalah dunia bagaikan air. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang sebagian orang benar-benar bersungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang karenanya orang bunuh-bunuhan, dunia yang kadang-kadang orang karenanya menghalalkan segala cara, bahkan sampai memutuskan silaturahim, bahkan sampai membunuh kawan, kerabat, bahkan orang tua. Ternyata perumpamaan yang dibuat oleh Allah tentang dunia, bahwasanya dunia itu seperti air, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Kama'in anzalnahu minas sama. Dan buatlah perumpamaan untuk mereka. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Ada penjelasan menarik terhadap ayat ini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan segala macam kesulitan, problematika, masalah, kesenangan, kecintaannya terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa rahasia. Beliau mengatakan yang pertama, لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي مَوْضِعَ كَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا تَبْقَى عَلَى حَالٍ وَاحِدًا. Karena air, yang namanya air, dia tidak akan tetap pada suatu tempat. Dia pasti akan turun, kemudian mengalir kemana yang di daerah yang lebih rendah. Begitulah dunia, tidak akan pernah tetap pada satu keadaan. Kadang seseorang di atas, kadang seseorang di bawah, kadang seseorang di pertengahan, kadang seseorang benar-benar sempit dunianya. Tapi setelah sejam kemudian, bahkan mungkin 5 menit kemudian, dia menjadi orang yang paling diluaskan rezekinya. Begitu dunia, tidak ada satu keadaan. Tilkal ayyamu nudawinuha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar antar manusia. Kadang orang sehat, kadang dia sembuh, kadang dia sakit, kadang dia kuat, kadang dia lemah, dan semisalnya. Ini yang pertama. Dan yang pertama ini membuat kita semakin tahu hakikat dunia, yang kadang-kadang kita lebih mendahulukannya dibandingkan hak Allah. Yang kedua, وَلِأَنَّ الْمَاءَ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى فَكَذَلِكَ الدُّنْيَا تَفْنَى وَلَا تَبْقَى. Karena air akan bergerak dan akan habis. Air yang seperti ini kalau didiamkan, dia akan menguap, habis. Begitulah dunia. Yakini baik-baik, dunia yang Anda perjuangkan sekarang, bahkan sampai keluar keringat, menerjang hujan, kemudian menahan panas, bahwa dia akan habis, dia akan fana, habis. Bahkan subhanallah, orang yang mati apabila dia bawa gigi emas palsu, gigi tersebut harus dicabut, tidak boleh dibawa mati. Saking hinanya dunia, tidak boleh dibawa mati, dia akan habis. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل وكذلك الدنيا لا يسلم أحد من فتنتها وآفتها. Karena air, maksud saya, tidak akan pernah sanggup seorang pun masuk ke dalamnya. Ini kolam ini tidak akan pernah orang sanggup masuk ke dalamnya dan tidak basah. Enggak akan bisa, pasti basah. Begitulah orang yang tergoda dengan dunia. Semua manusia pasti akan terkena godaannya.
dan terperosok ke dalamnya. Allah berfirman sudah itu. Innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya jenis manusia siapapun dia. Dan subhanallah, semakin orang tua umurnya, semakin kerakusannya terhadap harta semakin tinggi. Hadis riwayat Muslim. Yuhramu bunu Adam wa yashibbu minhu thnan. Anak manusia mungkin bisa tua, tetapi semakin tua, semakin menjadi-jadi di dalam dirinya dua hal. Al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal 'umr. Rakus terhadap harta dan rakus untuk umur panjang. Yang keempat, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, "Wa annal ma'a idza kana biqadri kana nafi'an mumbita. Wa idza jawaza al-miqdar kana dharran muhlika." وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. Ketahuilah bahwasanya air jika sesuai dengan porsinya dia akan manfaat, menumbuhkan tumbuhan, menghijaukan tanaman, manfaat. Tetapi jika lebih dari kadarnya maka dia akan menjadi banjir, air bah yang membahayakan. Begitulah dunia. Ketika dia digunakan sesuai dengan manfaatnya secara proporsional, maka dia akan mendatangkan sangat-sangat manfaat. Makan, minum misalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasbul adamiyyu qaimatun yuqimna sulbahu." Cukup anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. "Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fal thuluthun lit'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun linafs." Maka sepertiga untuk makan, kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkannya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Dan subhanallah, hadis ini diakhiri dengan perkataan yang sangat menarik, yang memberikan pelajaran kepada siapapun manusia agar mengetahui hakikat dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Ingat, wahai anak manusia, ketika Anda dikuburkan dalam kubur Anda, tidak ada yang mengisi mulut Anda kecuali tanah. Maka demikianlah perumpamaan dunia yang diumpamakan oleh Allah dengan air hujan yang turun dari langit. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim lebih mengenal hakikat dunia. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada seorang pun manusia lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun, lembut kepadamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: kawan nih. Kok mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertanding dengan namanya narkoba.
0: Eh, kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
3: Ini deh kembaliannya.
4: Makasih pak.
5: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
4: Pak, gorengannya 3 ya.
3: 2.000 ya dek.
6: Kamu kan ngambilnya 5.
5: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
2: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
7: Oh no!
2: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.
10: Kenapa bikin orang nunggu?
11: Kenapa kamu nggak bilang?
10: Ya, harusnya kamu peka. Kamu mau aku, tapi kamu gak pernah mau tahu apa maunya aku. Udah. Boleh gak? Aku berhenti di jalan yang gak jelas juga arahnya mau kemana ini.
11: Aku pikir aku gak peka.
10: Aku yang selalu coba ngikutin isi hati kamu, isi otak kamu yang kayak batu, tau gak? Kamu juga gak pernah ngasih apa-apa ke aku selain jalan buntu. Lihat kamu nanti. Kalau sampai aku pergi,
11: apa ini? Lanjutin. Apa?

0: menyerah menganggap kamu masih ada. Kenyataannya apa? Kamu cuma kasih aku sisa, bukan rasa. Kalau udah gini, kamu pikir aku masih ada tenaga buat peka? Aku mati rasa.
1: Ku dengar semua celotehmu, fajar hingga

0: Пока.
1: Pikir kita masih sahabat. Ya aku babak belur dibentur-bentur isi kepala kamu yang gak pernah mau ngalah. Susah buat kamu ngerti. Aku cuma mau kamu peka. Cerna sama kamu mau aku apa?

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini
3: sedang dipersembahkan Jazz Music Pro 2.

Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui ya, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya di pagi hari ini, teman Pro 2. Satu informasi update, ada Presiden FIFA Gianni Infantino yang menegaskan rencana penjualan sebagian saham komersial Piala Dunia itu masih berupa usulan. Skema tersebut tidak bersifat mengikat bagi seluruh anggota FIFA dan masih memasuki tahap konsultasi, teman Pro 2. This time for Africa. FIFA menyatakan seluruh proses pembahasan akan berlangsung secara demokratis dengan keputusan berada pada anggota federasi. Klarifikasi itu disampaikan oleh Infantino melalui rekaman video setelah muncul polemik mengenai proposal investasi swasta tersebut. FYI teman Pro 2, sebelumnya FIFA sendiri mengumumkan peluang bagi investor swasta untuk memiliki sebagian saham komersial Piala Dunia melalui skema baru. Dalam konsep tersebut, Infantino juga disebut menjalankan peran menyerupai komisaris pada struktur proyek baru.

Oke, itu dia Tuan Prado, satu informasi update di mana Presiden FIFA Infantino Gianni Infantino yang buka suara mengenai rencana penjualan saham Piala Dunia.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
2: Marta, selamat pagi.
1: Pagi, Alex.
2: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
1: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
2: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
1: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
2: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
1: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Oke, teman Pradua, kita nostalgia sedikit ya dengan Ari Lasso. Dengan lagunya Arti Cinta nih, teman Pradua. Ini lagu booming banget dulu waktu saya masih zaman-zaman sekolah ya, teman Pradua. Tiap malam dengerinnya lagu ini nih, teman Pradua. Oke, selamat pagi untuk kamu, selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini, teman Pradua. Buat kamu yang sudah di jalan, mungkin lagi antar anak sekolah, atau mungkin sedang mau OTW ke pasar, atau sedang menjemput rezeki gitu ya, teman Pradua. Tetap semangat, besok udah weekend. Tapi saya mah Sabtu Minggu sama aja, sama-sama kerja ya, teman Pradua. Biasalah, belum punya tulang punggung ya, teman Pradua. Jadi kita harus kerja. Kita harus memperkaya diri nih, teman Pradua. Eits, memperkaya dirinya harus dengan yang halal ya, teman Pradua. Oke, pagi-pagi kayak gini, teman Pradua, kalian biasanya ngeteh atau ngopi? Kalau saya sih tergantung situasi dan kondisi ya. Kalau lagi ngantuk saya ngopi, kalau lagi hujan saya ngeteh, teman Pradua. Kali ini kita bukan akan membahas kopi, tapi kita akan membahas teh nih, teman Pradua. Masyarakat di Kota Sri kebanyakan suka ngeteh ya, teman Pradua. Apalagi dong bilang pagi-pagi tuh anaknya minum tepa alias teh panas gitu, teman Pradua. Nah, teh ini menjadi salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia, teman Pradua. Beragam jenis teh mulai dari teh hijau hingga teh hitam sama-sama menawarkan berbagai manfaat kesehatan. Tapi kamu harus memilih satu yang paling menyehatkan, teman Pradua. Karena para ahli gizi ini sepakat loh bahwa teh hijau menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena hal ini tuh didukung berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa teh hijau kaya akan antioksidan yang tentunya memiliki peran untuk melindungi sel tubuh, menjaga kesehatan otak, hingga mendukung fungsi jantung. Meskipun demikian, teman Pradua, konsumsi teh hijau tetap perlu disesuaikan ya dengan kondisi tubuh masing-masing. Ingat, sesuatu yang berlebihan gak baik. Sama tuh kayak mencintai seseorang secara berlebihan juga tidak baik adanya ya. FYI, teman Pradua, teh hijau ini merupakan jenis teh yang paling banyak diteliti dibandingkan dengan varietas teh lainnya, sehingga memiliki manfaat kesehatan dan juga memiliki dasar ilmiah yang lebih kuat, teman Pradua. Teh hijau sendiri mengandung antioksidan dalam jumlah yang tinggi yang akan membantu menetralisir radikal bebas. Senyawa tersebut berperan ya mengurangi peradangan sekaligus melindungi tubuh kamu, teman Pradua, dari kerusakan akibat stres oksidatif. Siapa nih yang sering stres? Aku. Tapi stresnya datangnya kalau malam doang, kalau pagi ke sore enggak, bahagia-bahagia aja. Oke, teman Pradua, kandungan antioksidan inilah yang diduga menjadi alasan kenapa teh hijau ini dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan dalam sejumlah penelitian, teman Pradua.

Nah teman Pradua, meskipun tergolong sehat ya, tadi kita balik lagi di mana teh hijau tetap mengandung kafein sekitar 30 hingga 50 mg per cangkir. Jadi ya teman Pradua, orang yang memiliki gangguan kecemasan atau sensitif terhadap kafein sebaiknya membatasi nih konsumsi teh hijau karena dapat memicu jantung yang berdebar, rasa gelisah maupun gangguan tidur teman Pradua. Ibu hamil dan ibu menyusui juga dianjurkan untuk membatasi asupan kafein ya, kurang dari 200 mg per hari. Sedangkan anak di bawah usia 12 tahun sebaiknya tidak mengkonsumsi kafein sama sekali teman Pradua. Ini buat yang mau nurunin berat badan juga konon katanya bagus ya teman Pradua. Tapi jangan pakai gula, teh doang, teh tawar dong bilang. Oke, itu dia teman Pradua, jenis teh yang paling baik untuk kesehatan kamu teman Pradua. Tapi harus diimbangi juga dengan pola hidup yang sehat, jangan hanya mengandalkan teh aja gitu ya. Oke, good morning, selamat pagi untuk teman Pradua. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Sebelum kita break nih teman Pradua, rekomendasiin dong sarapan yang enak di pagi hari ini. Tapi yang beli aja, soalnya saya nggak sempat masak. Jam 4 udah di sini, gila mau masak jam berapa? Ya udah ya teman Pradua, kita break dulu. Stay tune on Pradua Serui, teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sajar lagi. Mari sini sajar, kok tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kau punya istri yang harusnya kau sayang-sayang, bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi, dan tong cerai.
2: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf,
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

Hai teman Produa, pasti kalian sudah gak asing sama film Disney Mulan kan? Bercerita tentang perempuan muda Cina yang menyamar sebagai seorang pria untuk bertarung menggantikan ayahnya. Tapi kalian tahu gak sih? Ternyata kisah ini gak cuma ada di Disney, melainkan ada juga di Indonesia. Te Sinyo, pejuang kemerdekaan Indonesia beretnis Tionghoa asal Wonosobo. Atas semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan, beliau sempat menyamar menjadi pria demi bisa melawan Belanda. Beliau melilit bagian dadanya, mengubah nama menjadi Muhammad Muksin, dan menjadi satu-satunya wanita yang tergabung dalam Kompi 1 Batalion 4 Resimen 18 di bawah Komando Insinyur Soekarno. Dengan keberaniannya, beliau berada di garis terdepan memegang senjata sederhana berupa golok, tombak hingga bambu runcing saat melawan Belanda. Tapi sayang, kecemerlangannya di medan perang tidak sejalan sama nasibnya. Te Sinyo harus hidup lontang-lantung di Jakarta, jauh dari kampung halamannya, demi memperjuangkan status veteran perang. Beliau sempat tinggal di rumah liar dekat stasiun Juanda, sampai menumpang di masjid di daerah Petojo, Jakarta, hingga akhirnya beliau mendapatkannya di tahun 1981, 3 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Meskipun demikian, uang tunjangan sebagai veteran tidak pernah ia dapatkan. Semoga dari sini, nama beliau semakin dikenal dan jasanya selalu dikenang. Selamat jalan, Te Sinyo.

101,5 Produe FM Serui, teman terbaik kamu. Disiarkan secara langsung dari kawasan Jalan Patimura ya, teman Produe. Masih bareng sama Karida di sini. Dan kita akan update lagi nih, teman Produe, untuk informasi berikutnya. Teman Produe, kita akan ke informasi seputar dunia olahraga sepak bola. Ada pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, yang merahasiakan soal rotasi anak asuhnya saat menghadapi Timor Leste dalam lanjutan pertandingan babak grup Piala AFF 2026. Herdman ini tidak sedikit pun ya membeberkan soal susunan pemain yang akan diturunkan dalam pertandingan kedua Timnas Indonesia di grup B ASEAN Championship 2026, teman Pradua. Pelatih asal Inggris itu sengaja, teman Pradua, merahasiakan susunan 11 pemain pilihan pertamanya agar para penggemar mengira-ngira nih, siapa sih sosok yang bakal bermain sejak menit pertama. Herdman sendiri, teman Pradua, hanya menerangkan persiapan Rizky Ridho dan juga kawan-kawan berjalan baik dan juga punya sederet pemain yang bisa dipilih. Pada pertandingan pertama di Stadion Pekansari Senin kemarin, teman Pradua, Herdman ini hanya memasukkan 23 nama dari 26 pemain yang didaftarkan. Ada Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Muhammad Riyandi yang tidak ada dalam daftar susunan pemain melawan Kamboja, teman Pradua. Dalam laga tersebut, Nadeo Argawinata menjadi kiper, kemudian Sandy Walsh, Rizky Ridho dan juga Shane Patinama menempati posisi bek tengah. Kemudian ada Eliano Rangers, teman Pradua, ada Doni Tripamungkas yang berada di posisi winger atau fullback, teman Pradua. Di sektor tengah, teman Pradua, terdapat Mark Locke, Tom Haye dan juga Ivar Jenner. Sementara di depan terdapat Beckham Putra dan juga Michelle Baker. Sedangkan pemain pengganti yang dimasukkan Herdman di tengah laga adalah Sadil Ramdhani, ada Egy Maulana Fikri, ada Jens Raven, ada Kadek Agung dan juga Brian Fatari, teman Pradua. Selain tiga pemain yang tidak masuk dalam daftar susunan pemain, ada juga sederet nama yang tidak mendapatkan menit bermain, yakni Cahya Supriyadi, ada Wahyu Prasetyo, Ragnar Oratmangun, ada Jordi Ahmad, ada Rizky Eka Pratama, teman Pradua. Oke, itu dia, teman Pradua, informasi di mana Herdman yang merahasiakan rotasi pemain Timnas Indonesia saat melawan Timor Leste nanti. Nah, teman Pradua, saya mohon maaf ya kalau suara saya agak-agak serak, soalnya lagi radang nih, teman Pradua. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, selamat pagi untuk teman Pradua. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Kita break dulu ya sejenak, teman Pradua. So please don't go anywhere. Stay tune on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
0: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
2: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
3: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Jawaban kalian.
1: Comel kan, Dek?
0: Iya.
1: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
0: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Oke, tuan peradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Peradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman peradua, kita akan membahas nih untuk informasi yang berikut mengenai fenomena iklim El Nino tahun 2026 yang diprediksi bakal menjadi salah satu yang terkuat nih dalam catatan sejarah. Sejumlah pakar menyebutkan, teman peradua, fenomena ini disebut sebagai Super El Nino. FYI teman peradua, El Nino ini merupakan fenomena iklim yang secara alami terjadi setiap 2 hingga 7 tahun sekali. Fenomena ini memicu kekeringan di sebagian wilayah dunia dan juga curah hujan tinggi di wilayah lainnya, teman peradua. Namun tahun ini diperkirakan, teman peradua, akan jauh lebih ekstrim nih. Pakar bahkan memprediksi potensi kuat terjadinya Super El Nino. Nah, ini nih teman peradua yang akan kita bahas. Apa sih sebenarnya Super El Nino itu, teman peradua? Jadi ya teman peradua, Super El Nino ini merupakan kondisi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik ini meningkat lebih dari 2 derajat Celcius di atas rata-rata. Kenaikan ini akan mengubah pola atmosfer secara signifikan, teman peradua. Super El Nino sendiri umumnya terjadi sekitar 10 hingga 15 tahun sekali, namun fenomena kali ini diprediksi berada dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, teman peradua. Jika Super El Nino kali ini benar-benar terjadi, teman peradua, dampaknya tuh bisa dibilang akan berbeda nih, karena terjadi di tengah kondisi bumi yang jauh lebih panas. Suhu bumi yang lebih tinggi ini akan meningkatkan daya serap air oleh atmosfer sehingga kelembapan tanah dan juga tanaman terkuras lebih cepat. Hal ini pun akan mempercepat kekeringan pada lahan pertanian dan meningkatkan stres panas pada tanaman serta hewan ternak, teman peradua. Ngeri ya? Iya, ngeri nih teman peradua. Nah, tren pemanasan global juga makin membuat rumit kondisi wilayah yang menerima curah hujan tinggi, teman peradua. Di mana hujan yang lebih banyak tidak selalu berarti air dapat tersimpan dengan baik nih, teman peradua. Jadi teman peradua, hujan yang turun dalam intensitas tinggi dan singkat justru bisa menurunkan daya simpan air daratan. Air hujan lebih banyak mengalir di permukaan atau menguap sebelum sempat meresap ya ke dalam tanah dan mengisi air tanah. Oleh karena itu, wilayah yang menerima hujan lebat belum tentu aman dibandingkan dengan wilayah yang kering nih, teman peradua. Jika dibandingkan dengan peristiwa tahun 2023 lalu, teman peradua, dampak El Nino kali ini tuh diperkirakan bakal lebih parah. Kenapa? Karena intensitas El Nino tahun ini tuh sudah melampaui tahun 2023 dengan kondisi yang masih bisa lebih panas lagi ke depannya, teman peradua. El Nino juga akan berdampak pada sektor pertanian dan juga ketersediaan air. Selain itu, El Nino juga berpotensi nih meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernafasan akut dan penyakit akibat paparan suhu panas, teman peradua. BMKG pun mengingatkan risiko gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas hingga peningkatan potensi puso akibat defisit air, teman peradua. Oleh karena itu, saya menghimbau untuk kalian semua, teman peradua, kesiapsiagaan dan langkah antisipatif ya perlu kamu lakukan sejak dini melalui penyesuaian pola tanam, pengelolaan irigasi yang lebih efisien, serta pemanfaatan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan di sektor pertanian, teman peradua. Oke, semoga kita semua aman, damai, selamat, sentosa, sehat-sehat ya teman peradua. Oleh karena itu, mitigasi bencana ini penting banget nih. Oke, good morning, pukul 7 lebihnya 39 menit waktu Indonesia Timur, teman peradua. Tapi matahari belum bersinar cerah ya. Apakah mendung, teman peradua? Tapi saya berdoa hari ini panas ya teman peradua, jangan hujan mulu, panas dong. Panas tapi yang sedang-sedang aja, yang sedang-sedang saja gitu ya. Oke, kita akan break dulu sejenak teman peradua. Kayaknya aku harus ngopi dulu biar gak ngantuk.
So guys, kamu juga jangan lupa ngopi, tapi jangan keseringan ya. Kalau ngopi bareng aku boleh. Kita break teman Pro 2, stay tune on Pro 2 Serui, teman terbaik.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Kenapa bendera kita merah putih? Meskipun selalu kita hormatin tiap hari Senin pas upacara dengan mata yang ngantuk, masa sih kita nggak pernah bertanya, kenapa bendera Indonesia itu merah putih? Kenapa nggak merah hijau? Asal-muasal warna merah putih bisa dikatakan datang dari zaman kerajaan Majapahit. Warna panji yang mereka gunakan kala itu memiliki warna yang sangat mirip dengan bendera Indonesia. Meskipun kelihatannya juga sedikit mirip dengan bendera Amerika ya. Tapi apapun itu, warna merah putih ini ternyata sudah digunakan setua-tuanya sejak abad ke-13 dan kemudian kerap digunakan oleh beberapa kerajaan lain semenjak itu. Kemudian baru pada abad ke-19, pangeran siapa lagi kalau bukan Pangeran Diponegoro, yang zaman dulu mukanya sering banget muncul di duit seribuan yang biasa digunain anak kecil dibuat jajan, menggunakan panji-panji merah putih untuk melawan Londo atau penjajah pada Perang Jawa, sebelum bendera merah putih luas digunakan. Jadi ya, Pangeran Diponegoro merupakan salah satu hipster dalam urusan ini. Lalu pada abad ke-20, bendera merah putih ramai digunakan oleh para nasionalis dan kaum pemuda sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda. Bahkan, ada satu teori yang bilang bahwa bendera merah putih kita ini asal-usulnya datang dari bendera Belanda yang dirobek bawahnya. Warna biru dalam bendera Belanda dianggap sebagai simbol dari orang-orang berdarah biru yang artinya para aristokrat Belanda. Sebagai bentuk perlawanan, para pejuang kita merobek bagian biru sebagai simbol Indonesia merdeka dari jajahan Belanda. Seperti yang terjadi pada insiden Hotel Yamato pada 18 November 1945 yang kemudian menjadi cikal bakal pertempuran besar Surabaya. Tapi seriusnya, kita semua pasti udah diajarin dan tahu arti merah putih itu berani dan suci. Tapi ternyata warna merah putih ini disebut juga berasal dari warna merah gula Jawa yang dari namanya sih merah tapi sebenarnya warna aslinya kecoklatan dan putih nasi. Yang dimana kedua bahan ini adalah bahan utama masakan Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Kemudian mungkin inilah kenapa alasan orang Indonesia sangat sekali doyan makan, karena asal warna benderanya aja gak jauh-jauh dari tema makanan. Jadi, sekali lagi selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-70. Ayo kita sama-sama merayakannya dengan semakin cinta sama negara kita yang indah ini, apalagi dengan sejarahnya dan makanan yang mengagumkan. Dan terakhir, jangan lupa untuk berpartisipasi lomba makan kerupuk pada saat 17-an nanti. Terima kasih.

Okay, teman peradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Peradua FM Serui, teman terbaik kamu. Kita akan update lagi teman peradua untuk informasi berikutnya. Ada informasi dari Serui kita yang tercinta. Iya, benar banget, Serui kita yang tercinta ya teman peradua.

Teman Pradua Perum Bulog Cabang Serui memastikan ketersediaan stok gula pasir di gudangnya dalam kondisi aman dan juga mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain stok yang terjamin, harga gula pasir

gula pasir agar dapat langsung mendatangi gudang layanan Perum Bulog Cabang Serui untuk melakukan pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Okay, itu dia teman Perdua, satu informasi ya, di mana Bulog Serui yang memastikan harga gula pasir aman serta harganya lebih murah nih teman Perdua.

Oke, kita beralih ya teman peradua ke informasi berikutnya. Ada informasi Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi SEMSI yang secara resmi membuka kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung yang berlangsung di Gedung Silas Papare Serui pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti oleh para kepala distrik, kepala kampung, serta perangkat kampung sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam arahannya, teman peradua, sebelum membuka kegiatan, Bupati Benyamin Arisoi menegaskan pentingnya sinergi seluruh unsur pemerintah, mulai dari pemerintah organisasi perangkat daerah, kepala distrik hingga kepala kampung, dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Bupati juga secara tegas meminta agar seluruh praktek penyimpangan yang selama ini terjadi segera dihentikan, termasuk kebiasaan meminjam uang dengan alasan akan dibayarkan melalui pemotongan dana kampung teman peradua. Menurutnya teman peradua, kegiatan pembinaan seperti ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur kampung, khususnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Ia pun menekankan bahwa tertib administrasi ini akan menghasilkan tata kelola yang baik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Oke, itu dia teman Pro2 informasi di mana Benyamin Arisoi ya yang meminta untuk menghentikan manipulasi administrasi pemerintah kampung. Semoga ini bisa menjadi perhatian untuk para pemerintah kampung ya, terkhususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Oke, selamat pagi teman Pro2. Saya dari tadi ngopi dulu nih, belum sarapan udah ngopi. Oke, kita akan break dulu ya sejenak teman Pro2. Untuk itu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pro2 FM Serui, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

101,5 Pro 2 FM, seru teman terbaik kamu. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kamu teman Pro 2 di pagi hari ini. Dengan cuaca yang sedikit syahdu sendu gitu ya, mellow, mellow di situ. Oke, teman Pro 2, selamat pagi dari kawasan Jalan Patimura untuk kamu yang berada di 4 sudut kota Serui dan sekitarnya. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya, teman Pro 2 di pagi hari ini. Nah, hari ini tuh dalam rangka Jumat Bersih ya, teman Pro 2, di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Ini dilaksanakan kerja bakti nih, di mana OPD-OPD-nya tuh nyebar, teman Pro 2. Dan untuk minggu ini, RRI Serui dapat di lapangan futsal atau bandara lama. Jadi, saya mempersilahkan teman-teman saya untuk segera menuju ke lokasi karena saya akan di sini saja. Soalnya saya lagi nemenin teman Pro 2 ini, enggak bisa diganggu gugat gitu ya. Itu adalah kelebihan kita yang dinas pagi, teman Pro 2. Oke, kita bakalan update teman Pro 2 untuk informasi berikutnya dan informasi dari dunia olahraga sepak bola. Kita akan prediksi nih laga Timor Leste versus Indonesia pada ajang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Konburi, Thailand pada Jumat 31 Juli 2026. Laga ini sendiri merupakan yang ketiga bagi Timor Leste setelah kalah dari Vietnam dan Singapura. Sementara untuk Timnas Indonesia, teman Pro 2, pertandingan ini adalah yang kedua selepas kemenangan atas Kamboja. Dari dua pertandingan sebelumnya, teman Pro 2, Timor Leste tidak bisa mencetak gol. Gawang dari skuad Lavaek 7 kali dibobol oleh Vietnam dan 2 kali dibobol oleh Singapura yang juga bersarang di sana nih, teman Pro 2. Sedangkan Indonesia, kita mengemas kemenangan 5-1 dalam pertandingan melawan Kamboja, teman Pro 2. Untuk prediksinya, teman Pro 2, kualitas tim dan rekor pertemuan yang didominasi Indonesia masih sulit dibendung ya. Terlebih kini Indonesia diperkuat dengan sederet pemain keturunan berkelas. Kedalaman skuad yang dimiliki membuat John Hartman tidak perlu lagu nih melakukan rotasi permain. Strategi ini penting ya teman Pro 2 dilakukan untuk mengasah mental dan juga solidaritas timnya. Nah teman Pradua, pesta gol lawan Timor Leste berpotensi terjadi di Konburi sekaligus meninggalkan sinyal tantangan baru bagi Thailand. Skor 5-0 berpeluang terjadi di mana Tom Haye kembali menjadi aktor di balik layar, teman Pradua. Pertandingan melawan Timor Leste kerap dianggap sebagai laga mudah, namun sebenarnya tim tuan rumah ini punya potensi merepotkan Indonesia. Setelah dua kali tidak berdaya, anak asuh dari Zé Pedro bakal berupaya tampil maksimal nih teman Pradua dalam laga ketiga. Timnas Indonesia juga bakal kembali mendominasi penguasaan bola. Jika bisa merancang serangan balik teman Pro 2, maka pekerjaan selanjutnya adalah menciptakan peluang dan kemudian penuntasan kans menjadi rantai selanjutnya. Jika skuad kita teman Pro 2 bisa tampil lebih baik dibandingkan laga pertama dan dapat mengatasi pertahanan Timor Leste, bukan tidak mungkin ya kemenangan lebih dari 3 gol akan menjadi hasil akhir.

Kalau kamu teman Pro 2, kalau saya tanya prediksi skornya berapa, kamu akan jawab apa nih teman Pro 2? Berapa? 5-0, 3-0, atau 10-0? Oke, itu dia teman Pro 2, prediksi Timor Leste versus Indonesia di Piala AFF 2026. Komen dong, kamu pegangnya berapa-berapa nih teman Pro 2?

Bukan kamu, kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap menghadapi hari dengan semangat.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2 di berbagai daerah di Indonesia, ada kepercayaan yang menyebutkan bahwa memotong kuku pada malam hari dapat membawa nasib buruk. Mitos ini pun telah diwariskan secara turun-temurun dan masih diyakini oleh sebagian masyarakat hingga sekarang. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, larangan ini kemungkinan besar berakar pada alasan praktis dan keamanan. Pada zaman dahulu, penerangan di rumah hanya mengandalkan lampu minyak atau obor yang cahayanya redup. Dalam kondisi gelap seperti itu, memotong kuku bisa beresiko melukai jari atau menyebabkan luka kecil yang sulit terlihat. Nah, teman Pro 2, seiring perkembangan zaman dan adanya penerangan listrik yang memadai, alasan tersebut sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Meski demikian, mitos ini tetap menarik sebagai bagian dari warisan budaya dan kearifan lokal yang menunjukkan bagaimana masyarakat di zaman dahulu menjaga keselamatan dengan cara mereka sendiri.

Yes, Tuan Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradua, untuk tahun ini udah pada minum obat cacing belum? Jangan lupa ya teman Pradua untuk rutin minum obat cacing minimal 6 bulan sekali nih teman Pradua. Itu penting banget nih, jangan sampai kamu cacingan lagi. Sampai situ. Okay. Ini serius ya teman Pradua, di mana Badan Pengawas Obat dan Juga Makanan atau BPOM membagikan sejumlah cara mengkonsumsi obat cacing atau obat cacingan yang benar. Sesuai namanya teman Pradua, BPOM sendiri menjelaskan bahwa obat cacing berguna untuk mengobati masalah cacingan. Nah, cacingan sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi cacing dalam tubuh manusia. Infeksi ini menular melalui tanah nih teman Pradua. Nah, menurut BPOM sendiri, teman Pradua, ada beberapa macam obat cacing yang diperjualbelikan di Indonesia dengan memiliki cara konsumsi dan dosisnya masing-masing. BPOM juga menyebutkan terdapat obat cacing yang tergolong sebagai obat keras sehingga harus menggunakan resep dokter. Obat keras tersebut, teman Pradua, tentunya ditandai dengan lambang lingkaran merah huruf K ya di dalamnya. Nah, buat teman Pradua yang gak tahu kalau K merah itu berarti obat keras gitu ya. Selain itu ada juga obat cacing yang masuk dalam daftar kategori obat terbatas ditandai dengan lingkaran biru, di mana BPOM menyampaikan obat bebas terbatas dapat diperoleh di fasilitas pelayanan kefarmasian atau fasilitas lain nih teman Pradua. Nah teman Pradua, berikut ini Karida akan sedikit menjelaskan ya, meskipun saya bukan orang farmasi tapi saya seorang penyiar yang harus serba bisa. Ih, makan puji ampe. Oke teman Pradua, kita akan bahas nih mengenai cara minum obat cacing sesuai dengan jenis obatnya. Yang pertama adalah Abendazole, ini merupakan obat keras teman Pradua. Obat ini tuh bekerja dengan cara menghambat aktivitas vermisidal, ovisidal dan juga larvasidal teman Pradua. Nah, untuk pengobatan cacingan, infeksi tunggal atau campuran yang disebabkan oleh cacing gelang, cacing cambuk, cacing kremi, cacing tambang, cacing pita, dan juga cacing tambang teman Pradua. Untuk dosisnya sendiri teman Pradua, untuk dewasa dan juga anak di atas 2 tahun 1 tablet ya, diberikan sekaligus sebagai dosis tunggal atau sehari 10 ml suspensi dan diberikan sekaligus sebagai dosis tunggal. Cara konsumsinya, kamu bisa mengunyahnya, ditelan utuh atau dihancurkan dan dicampur dengan makanan atau minuman teman Pradua. Tapi untuk anak-anak sebaiknya dihancurkan dulu ya teman Pradua. Selanjutnya adalah Mabendazole yang merupakan obat bebas terbatas. Obat ini bekerja dengan cara mencegah cacing menyerap gula dan nutrisi lain sehingga cacing akan mati secara perlahan nih dan juga keluar dari dalam tubuh dalam keadaan hancur. Nah, ini sendiri untuk jenis cacing gelang, cacing cambuk, cacing kremi, cacing tambang dan juga infeksi cacing campuran tersebut ya teman Pradua. Untuk dosisnya sendiri, anak di atas 5 tahun sama dengan dewasa, 1 tablet kunyah 500 mg dosis tunggal, cukup 1 tablet sekali sehari ya untuk mengobati salah satu jenis cacingan atau infeksi campuran cacing yang sudah tadi Karida sebutin ya teman Pradua. Cara mengkonsumsinya teman Pradua, obat ini boleh dikonsumsi saat perut kosong, tapi sebaiknya dikonsumsi bersama makanan, terutama makanan yang tinggi lemak sangat dianjurkan teman Pradua. Selanjutnya teman Pradua adalah Pirantel Pamoat, di mana obat ini bekerja dengan cara melumpuhkan cacing melalui gangguan pada fungsi saraf dan ototnya serta mengeluarkan dari dalam tubuh nih. Biasanya sih tanpa perlu menggunakan pencahar ya teman Pradua. Ini sendiri efektif untuk mengatasi cacing gelang, cacing tambang, cacing kremi dan juga cacing orientalis teman Pradua. Nah, untuk obat yang satu ini teman Pradua boleh dikonsumsi sebelum atau sesudah makan ya. Next ada Piperazine teman Pradua yang tergolong obat bebas terbatas juga nih teman Pradua, di mana Piperazine ini efektif untuk mengatasi infeksi cacing kremi dan juga cacing gelang. Obat ini bekerja dengan cara melumpuhkan cacing sehingga dapat terbawa keluar bersama tinja teman Pradua.
Nah, dosisnya teman Pradua untuk dewasa dan anak 75 mg. BB maksimal ya teman Pradua 3,5 gram sekali sehari selama 2 hari berturut-turut nih teman Pradua. Nah, ini boleh dikonsumsi sebelum atau setelah makan, tapi beberapa produk menyarankan untuk dikonsumsi setelah makan teman Pradua. Yang terakhir teman Pradua ada Levamisol yang efektif juga untuk mengobati infeksi cacing gelang. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan cacing dalam usus teman Pradua. Dosisnya untuk dewasa 5 sampai dengan 6 tablet sekali minum. Nah, ini sendiri dianjurkan diminum bersama makanan ya teman Pradua. Jadi jangan perut kosong. Oke, itu dia teman Pradua Bepom yang membagikan nih cara minum obat cacing yang benar ya. Jadi kamu jangan sembarangan. Jangan sembarangan aja kamu gitu ya. Oke, udah pada sarapan belum? Udah sarapan belum? Sarapan dulu gitu ya teman Pradua. Aduh, gak nyambung, sok-sok aja disambung-sambungin. Namanya juga orang tua ya teman Pradua, maklumin aja. Oke, selamat pagi untuk teman Pradua. Selamat menjalankan aktivitas kalian di pagi hari ini. Kita akan break dulu sejenak. Stay tune ya on Pradua Serui, teman terbaik kamu.